0: Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balekirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balekirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balekirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balekirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balekirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
3: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balekirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balekirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
2: Adapun di bidang edukasi, Museum Balekirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Litaqwiyat al-alaqa, kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-iqtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Menteri Luar Negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur, serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau pengen berwisata, kita ada base-nya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara, Kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Red ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari Trophy dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, kemana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trophy FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditampilkan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Sampai ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu di Lollipop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Selamat pagi Sungai Penuh, tentunya apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda sedang mendengarkan kami dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya siap menjalankan aktivitas di hari Minggu. Dan mendengar Anda sedang bersama Sungai Penuh Pagi, musik dan juga informasi pendengar. Saya Melavika akan menemani Anda sampai ke formasi pukul 8 pagi. Buat yang sedang bersiap ke pasar, yang sedang menikmati kopi atau teh, yang sedang membuka warung, yang sedang berkumpul bersama keluarga, atau juga mungkin ya sedang berada di perjalanan. Selamat pagi untuk Anda semua. Pagi ini kita akan bersama-sama menikmati musik sekaligus informasi. Ada informasi cuaca Sungai Penuh dan Kerinci, kabar terbaru daerah nasional dan internasional, kesehatan, kebencanaan, teknologi, kemudian ada juga segmen mitos dan fakta, dan juga kata-kata hari ini. Dan tentunya pesan pagi untuk seluruh pendengar di mana saja Anda berada. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi FM 96,7 MHz, karena pagi Anda akan kami temani dengan musik dan juga informasi. Dan mendengar mengawali perjumpaan kita pagi ini, tadi sudah kita siapkan beberapa lagu dan kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Selamat menikmati. Tentunya untuk Anda semua, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Baik, berdengar di mana saja Anda berada, Sungai Penuh. Kita mulai dengan informasi cuaca kembali. Untuk wilayah kota Sungai Penuh, perkiraan cuaca atau BMKG menunjukkan kondisi cuaca dapat berupa kabut asap dan udara kabur pada sejumlah wilayah dengan suhu yang relatif sejuk. Beberapa wilayah juga memiliki potensi hujan ringan hingga hujan petir pada periode tertentu. Artinya, buat Anda yang akan beraktivitas di luar rumah pagi sampai siang hari nanti, tetap perhatikan kondisi langit dan jarak pandang, terutama bagi pengendara ya. Kalau kondisi udara berkabut atau jarak pandang berkurang, kurangi kecepatan kendaraan, jangan memaksakan diri untuk melaju cepat. Keselamatan lebih penting daripada terburu-buru sampai ke tujuan. Dan untuk masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan, jangan lupa membawa perlengkapan yang diperlukan, karena cuaca bisa saja kapan-kapan berubah, pendengar. Nah, bagaimana dengan Anda pagi ini? Apakah di tempat Anda cuacanya cerah atau justru berkabut? Nah, boleh juga kirim salam dan juga informasi kondisi cuaca di tempat Anda melalui pesan WA di 08 11 78 70 96 70.

Dan Sungai Penuh Pagi, musik dan informasi untuk Anda. Kita lanjut tentunya di formasi 7:40 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya info daerah, pendengar. Kabar yang perlu menjadi perhatian masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh adalah kondisi kabut dan asap yang dalam beberapa hari terakhir ini dilaporkan semakin pekat di sejumlah wilayah. Pada 10 September lalu, SMSI Kerinci dan juga RRI Sungai Penuh membagikan sekitar 10.000 masker kepada pengendara dan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi tersebut. Jadi bagi Anda yang pagi ini beraktivitas menggunakan sepeda motor, jika kondisi udara terasa berasap atau jarak pandang berkurang, gunakan masker yang sesuai dan kurangi kecepatan kendaraan Anda, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang sensitif terhadap kualitas udara, pendengar. Sementara itu, kabar positif datang dari dunia pendidikan dan olahraga. SMP, siswa SMP Negeri 13 Kerinci berhasil membawa pulang 2 gelar dalam ajang Jambi Open 2026. Prestasi ini tentu menjadi kabar membanggakan sekaligus motivasi bagi generasi muda Kerinci dan Sungai Penuh. Untuk anak-anak muda Sungai Penuh dan Kerinci, teruslah berprestasi, tidak harus langsung jadi juara nasional. Mulailah dari sekolah, mulailah dari latihan, mulailah dari disiplin, karena prestasi besar selalu dimulai dari langkah kecil. Itulah informasi daerah pagi ini, dan kita lanjutkan dengan musik tentunya untuk Anda.

Dan pendengar, kita beralih ke info nasional. Presiden Prabowo Subianto saat ini berada di India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS ke-18 yang berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Dalam forum tersebut, Indonesia membawa kepentingan terkait kerjasama ekonomi dan hubungan multilateral serta posisi Indonesia dalam perkembangan ekonomi global. Bagi masyarakat, apa sih manfaatnya mengetahui berita seperti ini? Ya sederhana saja, karena apa yang terjadi di tingkat internasional bisa memberikan pengaruh terhadap Indonesia, mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, energi, sampai kesempatan kerja. Karena itu jangan hanya mengikuti berita yang viral saja, ikuti juga berita yang memiliki dampak terhadap kehidupan kita, dan yang paling penting adalah periksa sumber informasinya. Jangan langsung percaya hanya karena berita tersebut banyak dibagikan, pendengar. Paling tidak bijak menggunakan media sosial juga bagian dari menjadi masyarakat yang lebih cerdas lagi. Dan Sungai Penuh Pagi, tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh, pendengar. Selanjutnya kita menuju ke informasi internasional, di mana salah satu perhatian dunia saat ini adalah KTT BRICS di New Delhi, India. Dan pertemuan tersebut berlangsung di tengah berbagai dinamika geopolitik dunia, termasuk konflik di sejumlah kawasan dan perubahan hubungan ekonomi antar negara. Dunia terus berubah dan perubahan itu terjadi begitu cepat. Apa yang hari ini menjadi berita internasional, besok bisa berdampak pada ekonomi, teknologi, perdagangan, dan juga kehidupan masyarakat di berbagai negara. Karena itu, jadilah pendengar yang bukan hanya mendengar berita saja, tetapi juga memahami dan menyaring informasinya. Tidak perlu percaya semua berita, tidak perlu pula membagikan semua berita. Cari tahu dulu, pastikan sumbernya, baru kemudian kita menentukan sikap. Itulah informasi internasional pagi ini. Dan pendengar, sekarang waktunya kita sehat dan siaga. Pertama tentang kesehatan ya. Pagi hari adalah waktu yang baik untuk mengingat kembali kebutuhan tubuh. Jangan lupa untuk minum air putih dan jangan lupa makan dengan pola yang seimbang, dan kalau memiliki waktu, lakukanlah aktivitas fisik ringan. Tidak harus olahraga berat, berjalan kaki beberapa menit melakukan peregangan atau aktivitas fisik ringan juga bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup aktif. Dan yang tak kalah penting juga, istirahat yang cukup, karena menjaga kesehatan bukan dilakukan ketika sudah sakit, tapi dimulai ketika kita masih sehat. Berikutnya pendengar, info kebencanaan. Dengan adanya laporan kondisi kabut atau asap di sejumlah wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, masyarakat perlu memperhatikan jarak pandang ketika berkendara. Jika jarak pandang berkurang, kurangi kecepatan, nyalakan lampu kendaraan, sesuaikan kebutuhan, jaga jarak dengan kendaraan di depan, dan jangan melakukan manuver mendadak. Sementara ketika hujan deras turun, masyarakat yang berada di daerah rawan banjir dan longsor juga perlu meningkatkan kewaspadaan. Pantau informasi resmi dari BMKG dan instansi kebencanaan. Ingat, waspada bukan berarti takut, waspada berarti kita siap. Dan mendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan salam dan informasi kondisi cuaca di tempat Anda, tentunya bisa Anda hubungi kami di via WA di 0811 7870 9670. Dan sebenarnya sudah ada yang masuk, kita bacakan dulu ya interaksi via WA-nya. Nah, sekarang giliran Anda yang ikut bersuara di Sungai Penuh Pagi. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda pagi ini? Apakah di Sungai Penuh sedang cerah atau mungkin di Kerinci masih berkabut, hujan, mendung, atau juga justru matahari sudah mulai terlihat nih ya? Dan silakan kirim salam, nama, lokasi, dan juga informasi kondisi cuaca di tempat Anda melalui pesan WA kita di 0811 7870 9670. Ya mendengar, sepertinya ada pesan masuk. Selamat pagi, saya Rina di Pondok Tinggi. Salam juga untuk Anda dan juga tentunya untuk Anda yang sedang menghubungi kami pagi. Ya, kita bacakan dulu
WA yang sudah masuk. Gini, selamat pagi Sungai Penuh Pagi. Saya Rina di Sulak. Di tempat kami pagi ini cuaca yang mendung dan udara cukup dingin. Salam untuk keluarga di rumah. Oke, terima kasih banyak yang sudah mau WA ya. Berikutnya ada pagi Bang, salam dari Desa Sungai Liuk. Di sini hujan ringan, semoga aktivitas hari ini lancar. Dan sepertinya sudah ada Anda yang bergabung. Selamat pagi juga yang sudah bergabung ya. Salam juga untuk Anda dan keluarga tentunya. Terima kasih sudah berbagi informasi. Semoga cuaca hari ini bersahabat dan aktivitas Anda juga berjalan dengan lancar.

Baik pendengar, sembari kita menunggu interaksi dari pendengar tentunya terkait dengan cuaca pagi ini, dan tentunya kami masih menemani Anda di RRI Sungai Penuh ya. Dan tetaplah bersama kami, karena kami masih menemani Anda, kita putarkan lagu kembali tentunya.

Di Radio Republik Indonesia, sungai penuh tentunya pendengar, dan benar-benar apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda. Nah pendengar, sungai penuh dan kerinci, sekarang waktunya kita buka laporan cuaca dan dari pendengar kita ya, karena yang paling tahu kondisi cuaca di tempat masing-masing tentunya Anda yang sedang berada di sana. Dan ada yang bilang cerah, ada yang bilang mendung juga, ada yang bilang hujan juga, ada yang bilang berkabut. Yuk kita dengarkan laporan dari pendengar Sungai Penuh pagi. Buat Anda yang belum mengirim pesan, masih ada kesempatan, kirim WhatsApp-nya di 0811 7870 9670. Formatnya gampang aja, nama, lokasi, kondisi cuaca, dan boleh titip salam ya. Misalnya contoh ya, saya Riko di Sulak, pagi ini cuaca mendung, udara cukup dingin, salam untuk keluarga di rumah. Gampang kan ya? Boleh dikirimkan pesannya melalui pesan WA di 0811 7870 9670, pendengar tentunya. Nah sepertinya WhatsApp kita sudah mulai ramai, kita bacakan satu per satu dulu. Kita mulai dari kota Sungai Penuh dulu ya. Selamat pagi Bang, saya Dedi dari Sungai Penuh. Di sini pagi ini cuaca cerah berawan, udara dingin. Salam buat semua pendengar Sungai Penuh pagi. Ya Dedi di Sungai Penuh, terima kasih sudah bergabung. Salam kembali untuk Dedi dan keluarga. Kalau cuacanya cerah berawan seperti ini, semoga aktivitas hari Minggu Anda juga berjalan lancar ya. Tapi tetap ingat, cuaca bisa berubah kapan saja. Dan mendengar ada lagi nih, pagi ini pagi radio. Saya Yuni di Sulak, di sini mendung dan udara cukup dingin. Salam untuk teman-teman di pasar katanya. Halo Yuni, salam untuk teman-teman Yuni di pasar. Kalau sudah mendung begini, yang mau keluar rumah jangan lupa bersiapkan payung atau jas hujannya ya. Jangan sampai sudah berada di jalan baru ingat jas hujan, masih tergantung di rumah ternyata. Dan berikutnya pendengar, kita ke mana lagi? Kita bacakan WA-nya. Berikut ada laporan dari Kayuaro. Pagi Sungai Penuh pagi, saya Andi dari Kayuaro. Di sini pagi cukup berkabut dan dingin. Salam untuk keluarga di Sungai Penuh. Wah, Kayuaro memang identik dengan udara yang sejuk ya. Buat Andi dan seluruh pendengar di Kayuaro, salam hangat dari Studio RRI. Kalau sedang berkabut dan jarak pandang berkurang, khususnya bagi yang sedang berkendara, pelan-pelan saja. Ya, kayak lagu judulnya. Tidak perlu buru-buru, lebih baik terlambat beberapa menit daripada mengambil resiko di jalan. Benar-benar atau betul? Dan mengatakan kita di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita masih lanjut di pesan WA di cuaca untuk pagi ini ya. Bagi Anda yang mau mengirimkan pesan WA Anda nih yang mau dibaca ya, untuk menyampaikan laporan cuaca pendengar, tentunya formatnya gampang, nama, lokasi, kondisi cuaca, dan juga boleh titip salam ya. Dan berikutnya pendengar kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Semurup, saya Fajar. Di sini cuaca pagi mendung dah, tapi belum hujan. Salam buat seluruh keluarga dan pendengar. Mungkin gara-gara kabut ya, jadi kayak gimana begitu ya, kayak gelap-gelap gimana begitu, mendung ya. Sama di Sungai Penuh kayak gitu juga nih sepertinya. Kita kan di langit yang sama. Tapi kadang-kadang ya juga bisa kayak gini ya. Kalau misalnya di daerah mana hujan gitu, di daerah sini belum tentu hujan, bisa saja panas atau berkabut begitu. Waalaikumsalam, salam kembali untuk Fajar di Semurut ya. Mudah-mudahan mendungnya tidak membuat semangat ikut mendung juga, karena meskipun langit mendung, hati harus tetap cerah. Bagaimana? Betul? Baik, mendengar kami masih temani Anda di RRI Sungai Penuh pagi ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir SE, anggota DPD Kota Sukabumi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk keluarga besar RRI, khususnya SPRI Sungai Penuh. Terima kasih atas dedikasi selama ini. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, mitra kerja, menjadi corong aspirasi rakyat, dan penjaga informasi yang akurat. RRI merupakan media independen dan persatu bangsa. Terima kasih.

tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefidar Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara.

Sebenarnya di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan pesan terakhir, nah ada lagi, saya Siska di Depati 7. Pagi ini udara dingin dan langit agak gelap. Salam kenal untuk penyiar dan semua pendengar. Halo Siska, salam kenal juga. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dan juga berinteraksi. Buat masyarakat Depati 7 yang sedang bersiap melakukan aktivitas, semoga semuanya lancar. Dan kalau sebentar lagi turun hujan, jangan lupa amankan barang-barang di luar rumah. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya kita ikuti acara selanjutnya dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh. Ayo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi. 1 RRI Jambi. FM 88,5 1.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1, RRI Jambi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri, tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri, tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Ih, kilo makan di mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Semuanya kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah kendaraan manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue lagi gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tuh gak mau makannya. Oh, cuma susu-susu itu.
1: Nandur sawit kono lho, po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 kali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi Sobat RRI pendengar setia di mana saja Anda berada, tentunya dari kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh kami pancar luaskan RRI ke tengah ruang dengar Anda. Dan apa kabar Anda pagi ini? Dan mengantarkan kita di informasi 9 lewat 43 menit pendengar, tidak terasa beberapa saat lagi saya akan segera pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya pendengar, semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya terus punya energi positif untuk menjalani aktivitas pagi Anda. Dan masih bersama saya Mela, kita akan menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit ke depan dalam sebuah tema yang dekat dengan kehidupan anak muda. Dan pendengar, terkait dengan hal ini nantinya ada rekan kami Wendy De Citra yang nantinya akan memandu acara kita Indonesia. Tema muda berkarya, berkarya lewat kata, menginspirasi lewat cerita, bersama narasumber kita yang nantinya akan dihadirkan, yaitu Adinda Lorenza, siswi SMA Negeri 2 Kerinci. Dan tentu pendengar, nanti Anda bisa ikuti. Tapi sebelumnya kita cerita sedikit, di mana muda berkarya atau berkarya lewat karya, menginspirasi lewat cerita. Pendengar RRI, menjadi muda bukan hanya soal usia. Menjadi muda adalah tentang semangat untuk mencoba, berani belajar, berani gagal, dan tentunya berani menghasilkan sesuatu yang punya manfaat tentunya. Karena setiap orang sebenarnya punya cerita, setiap orang juga punya kemampuan, dan setiap kemampuan bisa menjadi sebuah karya juga. Pendengar RRI, zaman sekarang kesempatan untuk berkarya sebenarnya terbuka sangat lebar dan luas. Di mana mau menulis? Bisa. Mau membuat video edukasi juga bisa. Mau membuat musik? Bisa. Mau mengembangkan usaha kecil bisa. Mau berbagi ilmu melalui media sosial juga bisa. Tidak harus menunggu punya peralatan mahal atau modal besar. Kadang sebuah karya justru dimulai dari hal sederhana, dari sebuah ide yang ditulis di buku catatan, dari kamera ponsel, dari pengalaman sehari-hari, bahkan dari sebuah cerita yang pernah kita alami. Yang terpenting adalah mau memulai atau konsisten. Ya pendengar, sobat RRI, pendengar RRI di mana saja berada, ada satu hal menarik, karya itu bukan hanya sesuatu yang mendapatkan penghargaan atau viral di media sosial saja. Ketika kita membantu orang lain dengan ilmu yang kita punya, itu juga sebuah karya. Ketika seorang anak muda membuat produk lokal dan membantu perekonomian keluarga, itu juga karya. Ketika seseorang membuat konten positif yang membuat orang lain belajar sesuatu, itu juga karya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karya kita tidak berarti hanya karena belum dikenal banyak orang. Sebuah karya tidak harus dikenal atau menjadi berarti, dan tentunya kita harus konsisten dengan karya yang kita buat. Dan pendengar RRI, terkadang yang paling menginspirasi bukanlah cerita tentang seseorang yang selalu berhasil. Justru cerita tentang perjuangan kegagalan, kemudian bangkit kembali, seringkali menjadi pelajaran yang paling berharga. Karena di balik sebuah karya adalah ada proses ya, ada rasa lelah, ada keraguan, dan ada kritik, ada kegagalan juga, tetapi semua itu bisa menjadi bagian dari perjalanan juga. Jadi kalau hari ini pendengar RRI sedang berjuang mengejar cita-cita, jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting terus bergerak dan terus berkarya tentunya. Nah sekarang tentunya saya ingin mengajak pendengar RRI untuk ikut berbagi cerita. Kalau pendengar RRI diberi kesempatan untuk membuat sesuatu karya yang ingin dikenang orang lain, kira-kira karya apa sih yang ingin dibuat? Nah, apakah karya di bidang seni, pendidikan, bisnis, konten digital, atau mungkin karya sederhana yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar? Dan tentunya itu pilihan kita sendiri ya, maunya karyanya mau gimana begitu. Siapa tahu mungkin pendengar RRI punya cerita hari ini justru bisa menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya. Nah pendengar RRI, ada satu kalimat untuk Anda pagi ini. Dimana jangan menunggu menjadi hebat untuk memulai berkarya. Mulailah berkarya karena dari proses itulah kemampuan dan keberanian akan tumbuh. Nah
Baik pendengar, kami masih temani Anda di 9:48 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa menit lagi kami temani Anda hingga tepat di formasi pukul 10. Dan kali ini kita hadirkan ada Juan Reza dengan Curi-Curi Pandang. Kami masih temani Anda mengantarkan kita di 9:48. Saya temani Anda hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami ucapkan selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital dari Sabang sampai Merauke. Dan baik pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, 9.58 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI, ada satu kalimat untuk kita pagi ini. Jangan menunggu menjadi hebat untuk mulai berkarya. Mulailah berkarya, karena dari proses itu kemampuan dan keberanian akan tumbuh. Tidak perlu menunggu sempurna, mulai dari yang kita bisa, mulai dari yang kita punya, mulai dari sekarang. Dan juga karena boleh jadi karya sederhana kita hari ini adalah alasan seorang untuk kembali percaya bahwa dirinya juga mampu. Dan akhirnya pendengar RRI, sampailah kita di penghujung acara untuk kebersamaan pagi hari ini. Tetaplah menjadi generasi muda yang berani mencoba, kreatif dalam berkarya, dan juga membawa energi positif bagi lingkungan sekitar. Jangan hanya menjadi penonton dari kesuksesan orang lain, jadilah seseorang yang menciptakan cerita kesuksesan versi dirinya sendiri. Saya pamit sejenak tentunya untuk menemani Anda. Nantinya ada rekan kami Wendy Dicipta yang akan melanjutkan program acara lainnya hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan jangan Anda lewatkan, sesaat lagi akan ada Kita Indonesia. Dan tentunya tetap bersama RRI Sungai Penuh, karena masih banyak informasi dan program acara menarik yang akan menemani aktivitas pendengar RRI di sepanjang hari ini. Dan salam semangat, salam berkarya untuk Anda. Muda berkarya, karyanya berarti, ceritanya menginspirasi. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Saya Melvika pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Dicitra kembali hadir untuk menemani Anda di edisi hari ini, Minggu 13 September 2026, dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini di program Kita Indonesia, kita akan menghadirkan seorang narasumber, yaitu Adinda Laurenza, yang akan berbagi inspirasinya di program dialog kita di pagi hari ini. Dan tentunya nantinya kita akan perkenalkan siapa sih sebenarnya Adinda Laurenza, siswi SMA 2 Kerinci. Nanti akan kita perbincangkan di program Kita Indonesia. Dan tentunya siaran kami bisa didengarkan melalui radio dan YouTube RRI Sungai Penuh, juga di Instagram, Facebook, dan TikTok.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya kek. Kakek baik sama Nana. Gak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

0: Ya Bapak Pendengar, seperti yang sudah kami buka tadi, yaitu sudah hadir narasumber kita yaitu Adinda Laurenza, siswi SMA 2 Kerinci. Baik, sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir untuk berbagi ceritanya di pagi hari ini. Di pagi jelang siang di hari ini tentunya kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Adinda.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana nih kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Iya, Adinda katanya banyak membuat sebuah tulisan ya.
1: Iya.
0: Mungkin sebelum kita bicara ke sana, mungkin kita ingin tahu nih, boleh diperkenalkan sedikit siapa sosok kamu di balik berbagai prestasi yang sudah berhasil diraih hingga hari ini? Mungkin silahkan.
1: Perkenalkan, nama saya Adinda Laurenza. Saya kerap dipanggil Dinda. Saya saat ini duduk di bangku kelas 12 dari SMA Negeri 2 Kerinci. Saya adalah seorang pelajar yang memiliki ketertarikan besar terhadap dunia literasi, khususnya dalam menulis. Bagi saya, menulis bukan hanya tentang merangkai kata, tetapi tentang sebagaimana sebuah tulisan mampu menyampaikan cerita, perasaan, gagasan, bahkan menjadi suara bagi seseorang yang mungkin tidak mampu menyampaikannya secara langsung.
0: Iya. Mungkin ada lagi yang ingin diperkenalkan, siapa sih sosok Adinda ini? Ya, dari latar belakang seperti apa mungkin?
1: Saya ini dahulunya itu kerap dibully, kerap difitnah, diolok-olok. Itu yang menjadi motivasi
0: ya.
1: Sekarang saya bisa menulis gitu loh.
0: Kenapa sampai dari persoalan pembulian, difitnah dan dijauhi dari teman ya, sampai akhirnya memutuskan saya harus menulis? Apa kebiasaan anak sekolah itu biasanya kan suka menulis, kalau seandainya tidak curhat sama teman orang tuanya pasti nulis di sebuah catatan semacam diary gitu ya. Mungkin seperti apa nih Adinda nih sehingga memutuskan untuk menjadi penulis?
1: Saya ini kurang bisa menyampaikan lewat kata-kata perasaan saya. Jadi saya menuangkan dan mengungkapkan kisah saya di dalam buku ataupun kebetulan di rumah saya punya laptop, jadi saya keseringan mengetik atau membuat cerita saya di aplikasi Wattpad.
0: Wattpad untuk berbagi cerita itu ya?
1: Iya.
0: Bagaimana posisi kamu saat itu, perasaan kamu saat mengalami tindakan-tindakan yang tidak mengenakan itu? Saat
1: sakit
0: itu?
1: Sih.
0: Sakit.
1: Jujur, setelah aku pindah sekolah, kan dulu itu pembuliannya di sekolah yang lama. Jadi itu setelah aku pindah, ternyata di sekolah baru aku ini ternyata sangat-sangat diapresiasi minat dan bakat aku. Kebetulan di SMA aku jarang ada penulis yang ingin menuangkan, menggugah rasa apa namanya itu ke dalam sebuah tulisan. Jadi aku satu-satunya itu penerus gitu loh.
0: Mengapa nih di sekolah yang lama terjadi pembulian dan di sekolah baru tidak ada nih? Mungkin ada latar belakangnya yang melatar belakangi sehingga kejadian itu bisa menimpa Dinda nih.
1: Menurut perspektif aku, mungkin latar belakang aku yang berbeda. Dulu aku tinggalnya di I can say gubuk. Jadi mungkin karena itu teman-teman sebaya aku ngebully aku gitu loh.
0: Oh, karena di sekolah yang lama itu banyak yang kenal gitu ya.
1: Yeah.
0: Dari kecil gitu ya.
1: Yeah.
0: Harusnya kan dari kecil sudah kenal kan, sampai besar kan jadi sahabat.
1: Iya. Yeah. Berbeda, berbanding balik.
0: Sementara di sekolah yang baru?
1: Enggak gitu sih orangnya.
0: Enggak gitu orangnya. Oke. Okay. Menurut kamu bullying itu seperti apa nih?
1: Hah?
0: Pembulian ini seperti apa menurut kamu?
1: Bully aku tuh harus diberantaskan gitu, karena kesehatan mental itu harus dijaga. Dan mungkin pembulian ini jarang. Dulu aku tuh sampai-sampai dari perbuatan bullying ini sampai-sampai aku gak berani ke sekolah.
0: Sampai segitunya?
1: Iya, seminggu gak sekolah gara-gara itu.
0: Pernah dilaporkan ke sekolah?
1: Pernah, tapi maaf, bukan menyudutkan tapi nggak ada tanggapan sama sekali
0: dari pihak sekolah.
1: Ya, pihak sekolah lama.
0: Sekolah lama. Terus melapor ke selain sekolah?
1: Nggak ada tanggapan juga.
0: Nggak ada. Saya rasa itu kan perilaku-perilaku seperti itu masih terjadi sampai saat ini mungkin ya. Tapi tidak diketahui oleh guru karena takut ya.
1: Iya.
0: Karena waktu itu takut melapor. Tahu gimana?
1: Aku sebelumnya aku minta pindah kelas. Mm-mm. Cuman mereka bilangnya gimana absen aku, nilai-nilai aku. Cuma aku tuh mau pindah ke kelas yang banyak teman-teman aku. Mm. Tapi nggak bisa.
0: Iya, oke. Menarik nih, pengalaman tersebut justru seolah menjadi bahan bakar bagi kamu ya.
1: Iya.
0: Apa yang akhirnya membuat kamu memilih untuk bangkit daripada menyerah?
1: Karena dulu itu mereka pernah ejeng aku, misalnya aku punya barang baru nih. Hmm. Terus dia kayak bilang, "Ih, duangnya dapat dari mana?" Oh, gitu loh. Mentang-mentang aku tinggal di gubuk.
0: Gitu. Fisik?
1: Hah? Fisik enggak sih?
0: Enggak ada ya, lebih ke psikis ya.
1: Iya.
0: Oke. Dari hal tersebut membakar Adinda sehingga aku harus pindah, bangkit dan memulai kehidupan baru. Ya. Di kehidupan baru maksudnya dalam tanda kutip, di sekolah yang baru, apa yang Dinda rasakan?
1: Bagi banget Kak, apalagi kepala sekolahnya sangat-sangat mendukung atas prestasi aku, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Kebetulan SMA Negeri 2 Kerinci ini di bawah naungan Ibu Ratna Susana MSI. Sangat-sangat mengapresiasikan apa yang aku lakukan, ikuti, berbeda banding balik dengan sebelumnya gitulah.
0: Oke. Kehadiran Dinda di sini diketahui oleh kepala sekolahnya?
1: Tahu.
0: Dan kepala sekolahnya pagi ini mungkin mendengar ya?
1: Iya.
0: Iya. Selamat pagi, selamat siang ya Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang akan Dinda sampaikan ini, curhatan Dinda ini bisa menjadi catatan ya bagi sekolah-sekolah. Mungkin bukan hanya di SMA 2 saja, mungkin di seluruh sekolah yang ada di mana saja ya di Indonesia, tidak boleh ada pembulian dan tolong juga diapresiasi atau ditanggapi setiap pengaduan dari siswanya. Oke Dinda, kita lanjut ke topik bahasan kita. Dari sekolah yang baru akhirnya Dinda memutuskan untuk mencoba membuka buku harian atau membuka catatan-catatan lamanya tentang masa kelamnya di sekolah yang lama ya. Apa yang Dinda lakukan?
1: Semuanya tidak terjadi begitu saja. Kalau boleh jujur, dari semua pengalaman itu aku belajar untuk tidak terus-menerus tenggelam dalam keadaan. Aku mulai mencoba bangkit dan membuktikan bahwa setiap orang punya kemampuan meskipun mungkin belum diberi kesempatan untuk menunjukkannya. Dari situlah perjalanan aku dimulai, dari mengikuti ajang-ajang kecil seperti Sinemart Mencari Bintang, MDTV Mencari Bakat, dan aku juga pernah mengikuti salah satu idol yaitu JKT48.
0: Oh, udah sampai ke situ ya?
1: Iya.
0: Gimana nih prestasi-prestasinya? Dapat juarakah atau seperti apa?
1: Aku berhenti di tahap wawancara. Soalnya ada beberapa alasan yang mungkin tidak bisa aku sebutkan di sini.
0: Itu kan bukan hanya seleksi atau kompetisi untuk penulis saja kan?
1: Bukan.
0: JKT48.
1: Iya.
0: Itu penyanyi.
1: Iya.
0: Berarti yang pertama tadi apa?
1: Sinemart Mencari Bintang.
0: Itu nyanyi juga?
1: Bukan. Aku itu sebenarnya ajang pencarian bakat acting sih.
0: Acting. Okay.
1: Cuman aku mengajukan untuk penulis skenario.
0: Tanggapannya?
1: Tanggapannya belum di apa? Keluar pengumumannya.
0: Belum keluar pengumumannya. Ya. Yang sudah keluar pengumumannya?
1: MDTV.
0: MDTV sinetron.
1: Bukan, aku penulis skenario juga.
0: Penulis skenarionya gimana hasilnya?
1: Lolos seleksi administrasi aja. Mm-hmm.
0: Sudah, karyanya sudah dikirimkan?
1: Sudah itu dipilih pemenangnya. Aku nggak lolos.
0: Oh, nggak lolos. Ayo, apa nih tulisan pertama yang Dinda kirim?
1: Itu yang gimana?
0: Tulisan pertama kali yang Dinda buat dan Dinda kirimkan.
1: Oh, ikut. Itu tentang kisah nyataku yang dibuli-buli itu.
0: Mungkin bisa diceritakan dari cerita tadi menjadi sebuah tulisan. Mungkin ceritakan.
1: Udah kelamaan mendem sih. Jadi apa namanya? Jadi aku menuangkan di salah satu platform yaitu Wattpad.
0: Oh, itu sudah bisa udah terbit tuh?
1: Ah?
0: Yang di Wattpad?
1: kehalangan.

0: tulisan tersebut?
1: Ini PPMP Jambi. Ya. Bukan, itu bukan nulis. Itu salah satu kanal yang meningkatkan skill dan berjaring dengan pelajar se-Indonesia gitu. Untuk berwawasan luas, berkarakter.
0: Bukan dalam persoalan tulis-menulis.
1: Bukan.
0: Harusnya persoalan tulis, karena itu yang melatar belakangi, harusnya juga didukung ya.
1: Iya.
0: Sejauh ini belum ada dukungan yang signifikan, belum ada ya?
1: Belum sebenarnya.
0: Belum, tapi sudah diketahui.
1: Sudah.
0: Oke, mudah-mudahan gurunya mendengarnya. Oke, Linda, menarik sekali perbincangan kita. Nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Benuh.
2: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
5: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di program Kita Indonesia RRI Sungai Buloh. Masih bersama narasumber kita Adinda Laurenza yang tadi sudah berbagi latar belakang sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang penulis, ya Adin ya. Ya. Dari sekelumit persoalan yang sudah Adinda ceritakan tadi, mungkin dari setiap kompetisi yang sudah diikuti, mungkin udah banyak ya kompetisi yang diikuti ya. Kira-kira udah berapa kali nih?
6: Dimulai dari dulu aku pernah mengikuti juga Sinemar Mencari Bintang di tahun 2018. Terus enggak kehitung sih.
5: Enggak kehitung ya. Seingatnya.
6: Seingatnya yang paling menohok gitu loh. Itu apa namanya? OSN. Aku sangat berharap-harap sekali dengan Olimpiade itu karena SD juga aku mengikuti Olimpiade di bidang IPA, mendapat juara top 7 dari Kabupaten Kerinci. Mungkin itu aku nggak tahu soalnya sistemnya gimana gitu, penilaiannya secara akurasi gimana, aku nggak tahu. Nah, SMA ini aku Olimpiade Sains Nasional juga di bidang kebumian 2 kali periode berturut-turut, gagal juga.
5: Gagal juga, oke. Dari sekian pengalaman, artinya kegagalan itu mengajarkan kita untuk kembali mengevaluasi sehingga kedepannya seperti apa ya. Terus kegagalan apa yang justru paling banyak mengajarkan kamu tentang ini loh, aku harus seperti ini. Seperti apa nih Dindanya? Artinya Dinda sudah fikah untuk memutuskan menjadi seorang penulis atau mungkin menjadi berprestasi di bidang kayak tadi IPA, PPMP ini apa?
6: PPMP ini itu suatu kanal yang mengajak seluruh pelajar Indonesia untuk berwawasan luas, berkarakter sehingga bisa memotivasi
5: ya?
6: Iya, memotivasi seluruh pelajar di Indonesia.
5: Iya. Seperti apa nih akhirnya Dinda memutuskan dari sekian banyak kegagalan tersebut, Dinda ini loh haruskah menjadi seorang penulis atau seorang apa nih?
6: Aku sepertinya ingin melanjutkan, insya Allah aku ingin menjadi penulis skenario.
5: Penulis skenario.
6: Iya.
5: Bukan penulis apa namanya, penulis buku, penulis novel bukan ya?
6: Itu sampingan mungkin.
5: Sampingan.
6: Iya.
5: Sejauh ini untuk artinya kita kan ada perjalanan sehingga Dinda memutuskan untuk jadi penulis. Sejauh ini bimbingan atau motivasi dari siapa nih sehingga Dinda konsisten akan tetap menjadi seorang penulis?
6: Kebetulan guru bahasa Indonesia aku, Ibu Anggur Rayu SPD, itu membimbing aku di bidang artikel ilmiah, karya ilmiah dan sebagainya sehingga aku mungkin bakat aku di sini gitu loh. Sehingga misalnya nih aku ikut tari, mungkin itu bukan bidang aku, jadi aku nggak terlalu ya udahlah ngapain gitu loh.
5: Harusnya guru bahasanya kita undang tadinya ya.
6: Iya.
5: Karena dadakan kemarin, artinya kita hanya bisa minta satu nih dari Dinda aja kan. Harusnya lain kali mungkin kita akan undang gurunya yang membimbing tersebut kan. Soalnya kan banyak nih siswa-siswa yang punya bakat menulis tapi tidak tersalurkan.
6: Iya. Nah,
5: Dinda merasakan apakah bakatnya tersalurkan atau? Bakatnya tersalurkan gak? Bakat penulisannya di sekolah tuh?
6: Iya. Anu, apa namanya? Aku dulu aku terlambat daftar apa namanya? Yang penulis sastra di Olimpiade misalnya. Aku telat. Jadi gurunya tuh, "Ih, Dinda kenapa gak daftar dari kemarin?"
5: Artinya Dinda ketika memutuskan untuk jadi seorang penulis tersebut sudah berbagai referensi yang sudah Dinda baca ya.
6: Iya.
5: Kalau menurut Dinda nih, literasi tersebut, mengapa literasi tersebut penting di tengah zaman media sosial saat ini kan? Kebanyakan orang curhatnya kan di media sosial. Dan tahulah sifat media sosial seperti apa kan? Mengapa nih literasi itu penting bagi seorang pelajar menurut Dinda?
6: Menurut aku ya, karena aku kebetulan TikTokers juga, aku jadi misalkan ada salah satu VT berjudul besar berbeda dengan isinya. Jadi pentingnya literasi untuk generasi muda saat ini, sebab kadang judul besarnya sama isinya itu berbeda. Iya.
5: Terus apa yang bisa kamu ambil dari yang kamu ceritakan tadi, itu isinya berbeda.
6: Iya.
5: Artinya itu sebuah berita hoax gitu.
6: Iya.
5: Iya, kamu nanggapinya gimana? Tidak mencerdaskan atau informasi sampah kayak gitu lah ya.
6: Iya.
5: Seharusnya
6: lebih jelas lagi lah dalam membuat judul gitu.
5: Iya. Di sekolah kamu punya kelompok, semacam kelompok literasi atau seperti apa?
6: Sejauh ini enggak.
5: Enggak, main sendiri aja gitu ya.
6: Dari sekolah lain ada, cuman kalau satu sekolah nggak ada.
5: Nggak ada, harusnya kan ada diskusi bersama kawan-kawan yang satu bakat gitu ya.
6: Yeah.
5: Dari sekolahnya ada memfasilitasi untuk tersebut, hal tersebut.
6: Ada.
5: Ada untuk membuat sebuah kelompok literasi gitu.
6: Ada.
5: Ada, berarti ada anggotanya.
6: Karena aku baru di sekolah yang ini.
5: Oh, karena baru.
6: Iya,
5: pindahnya tadi kelas berapa?
6: Kelas 10.
5: Kelas 10.
6: Iya.
5: Kelas 10 itu kelas 1 SMA?
6: Iya.
5: Kelas 1 SMA, berarti di pertengahan ya?
6: Iya.
5: Di pertengahan, di kelas 1 awalnya di SMA sebelumnya?
6: Iya.
5: Berarti ketika masuk ke sekolah yang baru tersebut, disampaikan bahwa bakat Dinda ini?
6: Aku awalnya menulis itu kelas 1 SMA semester 2, jadi belum kelihatan gitu loh.
5: Belum kelihatan.
6: Aku menonjol tuh kelas 11.
5: Kelas 11, kelas 2?
6: Iya.
5: Kelas 2, sekarang kelas 3. Artinya sebentar lagi mau tamat.
6: Iya.
5: Setelah tamat mau apa nih? Lanjut ke perguruan tinggi sesuai bakatnya atau seperti apa?
6: Insya Allah aku di sini aja kali ya itu. Nggak tahu.
5: Tetap berurusan dengan sastra atau literasi gitu ya?
6: Iya.
5: Iya. Pengen jadi guru juga?
6: Pengen, tapi nggak pengen gimana ya? Aku pengennya jadi guru, tapi guru bahasa Indonesia gitu loh.
5: Ya, terserah gurunya mau mata pelajaran apa. Sehingga nanti dari pengalaman masa kelam dan masa bahagianya Dinda di sekolah tersebut bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Dinda. Ini, aku harus menerapkan bahwa sekolah itu tidak boleh ada pembulian atau apa-apa. Dan guru harus peka terhadap hal tersebut dan merespon setiap aduan dari siswanya. Mungkin? Seperti apa Dinda nih tanggapannya?
6: Setelah jadi guru nanti.
5: Iya.
6: Setelah iya, menurut pengalaman aku yang seperti itu di masa SMA ini, aku kalau andai kata insya Allah ya aku jadi guru, aku sangat-sangat tidak membenarkan yang namanya pembulian.
5: Dan aduan dari siswanya ditanggapi?
6: Iya. karena aku nggak mau kayak sekolah lama gitulah.
5: Ya, artinya kan ada juga nih, tapi kita nggak bisa menjustifikasi bahwa bahwa mungkin guru-gurunya punya pengalaman kelam di masa lalu sehingga dia melihat kejadian itu terjadi di saat ini dia diamkan saja. Dinda mungkin tidak ingin seperti itu ya. Artinya pembulian itu dan program nasional pun juga tidak mengizinkan setiap apapun bentuknya pembulian tersebut. Mungkin terakhir Dinda, apa nih harapan dan masukan Dinda terhadap baik sekolah, baik dari prestasi-prestasi, baik dari segala kegagalan yang telah Dinda alami. Mungkin
6: Harapan aku ke depannya, semoga minat dan bakat yang aku miliki ini tidak hanya berhenti sebagai sebuah pencapaian pribadi, tetapi bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dan saya berharap kepada keluarga, ibu dan ayah, semoga selalu menjadi tempat saya mendapatkan dukungan dan semangat untuk terus berkarya. Kepada guru dan sekolah, saya berharap bisa terus diberikan ruang, kesempatan, serta arahan untuk terus diberikan mengembangkan potensi yang saya miliki, khususnya di bidang literasi dan berbagai ajang pengembangan bakat. Dan kepada pemerintah dan berbagai pihak yang bergerak di bidang pendidikan, literasi dan kepemudaan, saya berharap semakin banyak kesempatan yang diberikan kepada pelajar untuk menunjukkan kemampuan mereka, karena terkadang banyak anak yang sebenarnya memiliki potensi besar tetapi belum mendapatkan ruang untuk menunjukkannya.
5: Untuk adik-adik kelasnya Dinda kan kelas 3, mungkin.
6: Dan untuk teman-teman sekalian serta generasi muda saat ini, saya berharap jangan pernah merasa bahwa latar belakang menentukan sejauh mana kita bisa bermimpi. Saya sendiri belajar bahwa keadaan mungkin bisa menjadi titik awal tetapi bukan penentu akhir.
5: Untuk pembulian yang tidak ditanggapi oleh sekolah? Mudah-mudahan ditanggapi ke depannya. Oke, Dinda, terima kasih atas inspirasinya sudah berbagi bersama kami di program Kita Indonesia. Dan semoga apa yang sudah Dinda ceritakan juga menjadi sebuah inspirasi atau sebuah pelajaran. Artinya setiap kasus pembulian tersebut memang tidak dibenarkan, dan setiap aduan yang disampaikan oleh siswanya kita harapkan dapat ditindaklanjuti dan diproses sehingga kejadian-kejadian tersebut tidak terulang kembali ya Dinda ya. Oke, terima kasih Dinda sudah berbagi di RRI di Sungai Penuh. Semoga nantinya ke depan kita bisa bersama gurunya juga, mungkin Dinda bersama gurunya juga ya, nanti bisa dikasih tahu Dinda pingin dialog bersama gurunya juga.
6: Terakhir boleh Pak?
5: Boleh, silakan.
6: Saya juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kami, yaitu Ibu Ratna Susana SEMSI, serta Guru Bahasa Indonesia Ibu Delvia, Ibu Anggun Rahayu, serta Perpustakaan Daerah Kerinci yaitu Pak Genta, Ibu Habibah, Bu Derma dan Bapak Hermudin, SPD MSI.
5: Oke. Terima kasih Dinda, dan sesaat lagi pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita di program Kita Indonesia bersama Adinda Laurenza, siswi SMA Negeri 2 Kerinci, yang sudah berbagi di program Kita Indonesia sekelumit persoalan yang sudah dialaminya dan juga sehingga akhirnya berprestasi di bidang akademik. Terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Anak yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti.
3: They create a lot of issues. We have to cope.
2: Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan.
3: So I don't know what to think.
2: Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definido como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It feels amazing.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara
3: keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan di para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Nago Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan Pamekasan.

0: pertahanan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
1: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Kita masih bersama di Jambi siang ini hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Masih bersama Anda menemani kebersamaan kita di edisi Ahad di hari ke 13 bulan September 2026 ya. Dan informasi akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita.

Pendengar, Kementerian Sosial mendukung perluasan uji coba perlindungan sosial digital ke 258 kabupaten dan kota. Digitalisasi tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, Kemensos mendukung penerapan Perlinsos Digital untuk penyaluran bantuan.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benung. Pendengar, pegawai pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodab 3 Ndugama. Ketiga korban masing-masing bernama Aprida Rapi 49 tahun, Albinus Mehan 35 tahun, dan Willy Mbui 24 tahun.

Penembakan terjadi di Jalan Distrik Mulyamar pada Rabu 9 September 2026 yang lalu sekitar pukul 15.53 waktu Indonesia Timur. Korban dan rekannya dari Dinas Pertanian awalnya memberikan bantuan ternak anak babi serta pengecekan lahan cetak sawah di Distrik Mulyamar. Setelah kendaraan berhenti, ketiga korban diminta turun dari mobil. Ketiganya lalu dibawa ke belakang mobil dan tak lama terdengar tiga kali suara tembakan oleh KKB. Setelah melakukan penembakan, para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Polisi menduga bahwa aksi tersebut bertujuan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dari rangkaian kejadian tersebut, Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten 2026 telah melakukan penebalan personil di Wamena. Hal ini untuk menjaga stabilitas Kamtibmas sekaligus mendukung proses pencarian dan pengejaran terhadap para pelaku. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait tewasnya tiga pegawai Pemkab Jayawijaya tersebut. Polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku yang disebut berjumlah 8 orang dari keterangan saksi. Pendengar, sesaat lagi kita dengarkan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya nanti yang jatuh pada pukul 12.14 waktu Indonesia Barat.

Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua. Mari kita sholawat. Kita sholawat bareng, sholawat badar, biar kehidupan kita makin berkah dunia akhirat. Amin.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sesaat lagi di informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Republik Indonesia Jambi, Minggu 13 September 2026, mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Provinsi Jambi dapat bantuan 30 miliar untuk penanganan karhutla. Kafilah Provinsi Jambi saat ini tengah bersiap bertanding dalam ajang MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bersama saya, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, Sudirman. Inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi dapat bantuan 30 miliar untuk penanganan karhutla. Selengkapnya dilaporkan oleh Rizky Amalia.
2: Pemerintah Provinsi Jambi mendapat bantuan sebesar 30 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Sekda Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, bantuan tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan karhutla mulai dari patroli, pemadaman, pemulihan lahan gambut, hingga penanganan dampak kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan dukungan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk menangani berbagai dampak yang ditimbulkan akibat karhutla, termasuk gangguan kesehatan seperti ISPA yang dapat dialami masyarakat terdampak asap. Sudirman menyampaikan hujan yang turun di sejumlah wilayah Jambi turut membantu mengurangi titik api. Meski demikian, curah hujan tersebut belum merata di seluruh wilayah di Provinsi Jambi.
3: Ya, jadi kita bersyukur karena ada hujan kemarin ya di hari Kamis, walaupun belum merata, tapi paling tidak sudah bisa mengurangi titik-titik api yang ada di Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur karena kita dapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar 30 miliar ya untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Ada juga untuk patroli, ada juga untuk pemadaman, ada juga untuk pemulihan gambut, ada untuk penanganan kesehatan, masalah ISPA. Jadi cukup banyak yang kita bisa alokasi.
2: Untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya bersifat responsif, Sudirman meminta sejumlah OPD mulai menyusun program berkelanjutan untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Menurutnya, perencanaan jangka menengah tersebut penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi karhutla sekaligus menangani dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat serta perencanaan program lintas sektor, Pemprov Jambi berharap penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kafilah Provinsi Jambi saat ini tengah bersiap bertanding dalam ajang MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah. Berikut laporan Tia Puspa.
4: Kafilah Provinsi Jambi saat ini tengah bersiap bertanding dalam ajang MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Karukesra, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Amrulsa mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mengirimkan 54 peserta untuk berlaga di 14 venue yang tersebar di Kota Semarang.
5: MTQ Nasional kita semua cabang kita ikut. Bersama kita ikut, peserta kita 54 peserta yang ikut berlomba.
4: Rangkaian acara MTQ Nasional 31 diawali dengan kedatangan kafilah dan malam ta'aruf pada 11 September disusul pawai ta'aruf dan pembukaan resmi di lapangan Pancasila Simpang 5 pada 12 September. Pelaksanaan musabaqoh berlangsung pada 13 hingga 19 September, mencakup 12 cabang perlombaan seperti seni baca Al-Quran, kiroat, hafalan, tafsir, kaligrafi, syahril, fahmil, karya tulis, ilmiah Al-Quran, azan, marhaban, musabaqoh hadis, hingga musabaqoh fikih. Selain agenda utama perlombaan, ajang ini juga dimeriahkan dengan expo dan pameran kaligrafi, halal food festival, job fair festival rebana nasional, seminar internasional, hingga fashion show islami. Karukesra Provinsi Jambi, Amrulsa optimis para duta Qurani daerah dapat tampil maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Dinas Sosial Kota Jambi terus memperbaharui data masyarakat dalam sistem perlindungan sosial atau Perlinsos. Hingga saat ini sekitar 43.000 kepala keluarga telah terdaftar. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
6: Dinas Sosial Kota Jambi masih terus melakukan pembaruan dan pendataan masyarakat dalam sistem perlindungan sosial atau Perlinsos. Hingga saat ini tercatat sekitar 43.000 kepala keluarga di Kota Jambi yang telah didaftarkan ke dalam sistem perlindungan sosial tersebut. Meski demikian, proses pendataan masih terus dilakukan karena belum seluruh masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 terdaftar dalam Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati menyebutkan, pendataan terhadap masyarakat pada desil 1 hingga 4 menjadi perhatian karena kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dalam program perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih terus mengejar data masyarakat yang belum masuk dalam sistem. Pembaruan data ini dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat dapat diketahui secara lebih akurat dan menyeluruh melalui data yang terus diperbaharui. Pemerintah dapat melihat kondisi kesejahteraan masyarakat, termasuk mengetahui masyarakat yang membutuhkan dukungan maupun bantuan sosial.
7: Sampai saat ini untuk Perlinsos baru di 43.000 KK yang kita daftarkan di Perlinsos. Tentu saja untuk keseluruhan desil dan untuk keseluruhan desil dari 1 sampai 4 ya, ini masih kita kejar terus ya supaya bisa mendaftarkan dan bisa kita lihat kondisinya.
6: Yunita menambahkan data dalam Perlinsos juga nantinya menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima bantuan sosial. Dengan data yang lebih lengkap dan sesuai kondisi terkini, diharapkan bantuan yang diberikan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Ia menegaskan, proses pembaruan data masih terus berjalan. Pemerintah daerah masih berupaya mendaftarkan masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4, namun belum tercatat dalam sistem perlindungan sosial. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di waktu yang tersisa, sekitar 4 bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi mendorong pemerintah percepat realisasi belanja. Berikut laporan Tatik Wijaya.
8: Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau DJPP Provinsi Jambi mendorong Satuan Kerja Kementerian Lembaga serta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja pada 4 bulan terakhir tahun anggaran 2026. Kepala Kanwil DJPP Provinsi Jambi Tunas Agung Jawabrata mengatakan, percepatan diperlukan untuk mengantisipasi semakin pendeknya waktu efektif pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun. Ia meminta seluruh pihak, terutama Satuan Kerja Kementerian Lembaga yang ada di Provinsi Jambi, memastikan anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing dapat diselesaikan tepat waktu. Menurut Tunas Agung, percepatan belanja bukan semata-mata untuk mengejar angka realisasi anggaran. Belanja pemerintah yang lebih cepat direalisasikan juga akan lebih cepat beredar di masyarakat.
9: Harapan kita tentu saja, karena kita saat ini berada di 4 bulan terakhir ya, di tahun 2026, tentu saja kita berharap supaya paling tidak teman-teman baik di tingkat pusat maupun di pemerintah daerah itu bisa lebih mengakselerasi belanjanya.
8: Hingga saat ini realisasi belanja negara atau APBN di regional Jambi telah mencapai sekitar 13,8 triliun rupiah atau 71,5% dari pagu 19,4 triliun rupiah. Tunas Agung berharap capaian tersebut terus meningkat hingga akhir tahun dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mendara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata berharap Radio Republik Indonesia terus memperkuat perannya sebagai media yang menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus juga menyampaikan hasil-hasil pembangunan kepada publik. Hal ini disampaikannya saat menghadiri rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang diisi dengan kegiatan Jalan Sehat kemarin. Ivan Wirata mengapresiasi kegiatan tersebut yang dinilainya menjadi bagian dari kolaborasi antara pemerintah, baik unsur legislatif maupun eksekutif bersama masyarakat. Menurutnya, keberadaan Radio Republik Indonesia memiliki arti penting bagi pemerintah dan masyarakat. Radio Republik Indonesia dinilai dapat menjadi ruang untuk menyampaikan makna pembangunan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.
10: Di sini kita selalu memberikan harapan yang besar buat RRI sebagai moderator lah, untuk bisa menyampaikan nah dari pembangunan, hasil-hasil karya pembangunan, dan juga bin selaku anggota DPR selalu bisa mendengar saran, masukan, aspirasi masyarakat melalui RRI. Jadi RRI ini kehadirannya sangat penting untuk kita, bagi kita semua. Doa kami RRI selalu berjaya menyuarakan hati rakyat.
1: Di sisi lain, Ivan Wirata berharap Radio Republik Indonesia dapat menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk mendengar secara langsung berbagai saran, masukan, dan aspirasi masyarakat. Ivan juga menyampaikan ucapan selamat atas HUT Radio Republik Indonesia ke-81 dan berharap lembaga penyiaran publik tersebut terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengambil alih pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi tahun 2027. Keputusan ini diambil setelah pemerintah Kabupaten Tebo melayangkan surat pengunduran diri sebagai tuan rumah akibat keterbatasan anggaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Tia Puspa.
11: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Jambi tahun 2027 resmi mengalami perubahan lokasi. Kabupaten Tebo yang semula ditunjuk sebagai tuan rumah menyatakan mengundurkan diri. Pelaksanaan ajang keagamaan tersebut kini diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jambi dan dipastikan akan digelar di Kota Jambi pada Oktober 2027. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Karukestra Setda Provinsi Jambi Amrul Sah mengonfirmasi bahwa pengunduran diri Kabupaten Tebo disampaikan melalui surat resmi sejak 2 bulan lalu. Alasan utama pembatalan ini berfokus pada efisiensi serta keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Tebo yang juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah termasuk ancaman terhadap tambahan penghasilan pegawai TPP. Guna memastikan event keagamaan tersebut tetap berjalan lancar, Gubernur Jambi memutuskan agar pemerintah Provinsi Jambi mengambil alih peran tuan rumah. Langkah ini diambil untuk menghindari beban finansial jika dilempahkan ke kabupaten lain yang berpotensi menghadapi kendala anggaran serupa.
12: Giliran tahun 2027 harusnya giliran Kabupaten Tebo sebagai tuan rumah MTQ provinsi. Tetapi dikarenakan efisiensi keterbatasan anggaran APBD, dari Tebo mengajukan surat mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Nah, atas dasar pertimbangan Pak Gubernur, daripada ini tidak jalan, diambil alih oleh provinsi. Jadi tahun 2027, tuan rumahnya provinsi.
11: Meski mundur sebagai tuan rumah, Kabupaten Tebo dipastikan tetap wajib mengirimkan kontingen peserta pada penyelenggaraan MTQ 2027 mendatang. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Jambi dapat bantuan 30 miliar untuk penanganan karhutla. Kafilah Provinsi Jambi saat ini tengah bersiap bertanding dalam ajang MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Saya, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi Sudirman, sekali di udara, tetap di udara. Selamat siang.
0: Tingkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dalam membangun ekonomi nasional menuju Indonesia yang bersatu, aman, adil, demokratis, dan sejahtera.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah warta berita daerah yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Pro Dangdut, Dangdutan Yuk kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan seperti biasanya, kami mengundang partisipasi Anda nantinya untuk bergabung bersama kami di line telepon 0811-7870-9670.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pro Dangdut, Dangdutan yuk kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan seperti biasanya pendengar, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 0811 7870 9670.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Prodangdut Dangdutan. Yuk, kami tunggu partisipasi Anda.

0: Baik pendengar, kita terima satu penelpon. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut. Iya terputus, silakan dicoba kembali. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Ya halo. Halo Pro Dangdut.
1: Putan yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Putra Gunung Kunyit.
0: Putra Gunung Kunyit, putus-putus suaranya.
1: Mana Pauli?
0: Hah? Sinyal ya?
1: Iya.
0: Oh iya, oke Putra Gunung Kunyit, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Bubuk Bambu.
0: Bubuk Bambu. Salam-salamnya.
1: Salam, sama sekali.
0: Oke. Waalaikumsalam. Iya, baik kita terima penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Dangdut.
0: Iya, dengan siapa Adan. Dengan siapa di mana?
2: Dari Amda Yusuf di Jambi.
0: Hamdan Yusuf di Jambi. Apa kabar Jambi siang hari ini?
2: Alhamdulillah biasa, panas. Cuma kabur asamnya tetaplah. Yang barusan siapa tuh tadi?
0: Putra Gunung Kunyit.
2: Siapa?
0: Putra Gunung Kunyit.
2: Oh. Ini kan Bang
0: Wendy.
2: Medi ya?
0: Wendy.
2: Oh no, Wendy.
0: Iya benar.
2: Nah, lagunya Bang Wendy.
0: Apa judulnya?
2: Apa ya?
0: Apa ya?
2: Apa namanya ini? Bersinar dalam jiwa dari Paul Gayo. Halo.
0: Iya, bersinar dalam jiwa, silakan. Salamnya buat siapa nih?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Windy ya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian ada Ika Rizianti. Ika sudah masuk ya?
0: Belum.
2: Untuknya Ika masuklah, hari ini libur dia mungkin. Hari Minggu kan.
0: Manggil Mbak Ika.
2: Kemudian ada Pak Tuwo, ada yang barusan tadi. Kemudian ada Ibu Mar, untuk semua lah tanpa terkecuali untuknya Mbak Muin di selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Hamdan Yusuf di Jambi. Di belakang Hamdan Yusuf masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan kami tunggu partisipasi Anda.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di Prodangdut untuk edisi siang hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: 7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa sudah saya Windy Ciptra menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Dan kebersamaan kita di akhir kebersamaan kita di Pro Dangdut, maka berakhir pula saya Windy Ciptra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

bagian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
1: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Eh, dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Hai, halo. Kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
0: Siap dong. Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
2: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
2: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
2: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
2: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji nggak tuh?
2: Iya, janji.
1: Oke.
2: See you.
1: Bye-bye.
2: Bye.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu. Cinta.

dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

pujian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan, vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, masih bersama saya Sulandari ya. Dan pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI di malam hari ini, tepat jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Pergasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger.
4: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alat-alat yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Ada, cuman sore terakhir jam 4 ke pesan.
9: Kontak itu apa bilangnya?
8: Jaringannya hilang, Pak. Enggak.
10: Tapi ada lagi kabarnya,
8: kabar. Ini jaman
10: buruk lah. Enggak,
8: semoga. Ada mengatakan
10: soal cuaca juga lah saat itu.
9: Kalau bicara mengenai kondisi kapal, ada nggak, Bu?
8: Kadang-kadang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja kan?
13: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
15: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
16: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
15: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
17: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sekolah jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pohon. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APD-APD, itu wajib. Harusnya, nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
15: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
19: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son. Budaya son itu ada sekitar 29.
18: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
20: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
18: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
0: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, ada tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan juga di dalam pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri...

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Tetap di udara.
2: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
3: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak.
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuman peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
6: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 Sungai Penuh. Malam ini waktunya santai ya, waktunya rebahan. Mungkin juga sedikit baper ya, karena kita malam ini popnya yang mellow karena malam. Kalau yang beat itu di siang hari ya. Oke, malam ini saya El kembali lagi nemenin Sobat Pro 1 semuanya dengan lagu-lagu Indonesia yang bukan cuma enak didengar tapi bisa juga pas banget sama suasana hati kalian malam ini, tapi di jam 9 nanti ya. Tetap di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Dan buat kalian yang mendengarkan dari manapun, bisa juga bergabung bersama kami melalui RRI Digital. Oke, gak perlu banyak basa-basi. Tetap stay tune hingga jam 12 malam nanti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
3: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
4: Say no to free sex.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakamu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datuh Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbahku Ki Gedeng Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbahku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbahku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walangsungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walangsungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walangsungsang meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walangsungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walangsungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walangsungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pula kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu! Ibu!
1: Towo, kamu tidak mati, Nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, Ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah Ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia Bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, Nak.
0: Oh iya, Bu. Dulu kan Bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran Bapak di istana dulu?
1: Ingat, Nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, Ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju Bapak dulu. Nanti Ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, Bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, Bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, Bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, Bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, Ibu. Tenang saja. Kelak Ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok jadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Parada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketan hutan sana sudahlah, ketan tanam kaladika, kasbika, sayurka, supaya ketan kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketan sutara susah, ketan su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetar bemawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.

0: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, Katong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila Katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain tuh untuk Katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
0: Kira kerja begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
4: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangrau.
0: Mama, ya. Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
4: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
5: Evan! Evan! Evan! Evan Hembrohma!
6: Bapak, saya dah hidup ini. Ada di sini, oh.
5: Aduh, anak. Kenapa sampai begini?
6: Bapak, Gatong dapat suruh tidur. Tapi, Mama dan depo anak itu bakar Gatong ke rumah.
4: Kemudian, ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapa menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, ho, cerita peja. Mama, mama ulah di dekat ketora, ho.
1: Tidak apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau mau? Yuk, narin yuk. Hani di bawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini. Karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut, dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini su jam berapa? Beta mau jalan dulu nih, Mace.
5: Iyo, Mace. Jalan sudah. Jangan sampai kopu pace cari lai. Bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai, ya.
4: Oke.

0: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Inarak rumien.
1: Iya mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo to?
2: Ini lho mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho mbah.
1: Iya mbah, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
2: Saya ini putune mbah yang ada di desa sini, mbah.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini. Ayo.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksho serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil, serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa, putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa, putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: Ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Nah, pendengar, setelah tadi kita ditemenin lagu pop Indonesia beberapa banyak tadi ya. Sekarang kita masuk sebentar ke segmen informasi ya. Biar malam ini enggak cuma dapat hiburannya aja, tapi juga tetap update sama hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Pendengar, ada informasi terkini dari dunia transportasi laut Indonesia, yaitu kapal penumpang Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan laut Jawa pada minggu hari ini saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal tersebut membawa 243 orang, terdiri dari 213 penumpang dan 30 awak kapal. Dalam kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi, kapal dilaporkan terbalik. Informasi terbaru menyebutkan 108 orang sudah berhasil diselamatkan. 6 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR bersama sejumlah kapal dan helikopter masih melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Penyebab pasti kecelakaan ini masih dalam penyelidikan. Kita doakan semoga seluruh proses pencarian berjalan lancar dan semakin banyak penumpang yang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Itulah informasi terupdate malam ini, tetap di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Untuk sobat RRI yang ingin bergabung bisa di 0811-7870-9670 atau via WhatsApp 0811-7870-9670.

0: karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reflek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: Anda masih bersama

0811-7870-9670. Apapun kegiatan kalian malam ini, semoga tetap ditemenin lagu-lagu yang bikin suasana makin nyaman. Tetap di Pro 1 Sungai Penuh Kerinci 96,7 FM. Malam masih panjang dan El masih nemenin kalian sampai tengah malam nanti ya guys.

0: Halo, kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
2: Siap dong.
0: Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
3: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
3: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
3: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
3: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji nggak tuh?
3: Iya, janji.
1: Oke.
3: See you.
1: Bye bye.
3: Bye.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar.

cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang nggak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya nggak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
1: Sebaiknya kamu tahu.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan. Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan, ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Nah, pendengar tadi, setelah kita ditemani lagu-lagu pop Indonesia, sekarang kita geser sedikit nih suasananya. Tadi aku infoin lagu popnya sampai jam 11 ya. Ternyata ada sedikit perubahan, yaitu kita ke musik Batak nih. Kita akan masuk ke alunan musik Batak yang khas dengan melodi dan warna musik yang pastinya punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya. Buat teman-teman Batak yang malam ini lagi dengerin El, khususnya yang sedang berada di Sungai Penuh Kerinci nih, maupun yang terhubung lewat RRI Digital, salam hangat untuk kalian semua. Yuk kita nikmati bersama musik Batak malam ini, tetap di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
5: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
4: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
5: Kenapa kau terlalu buru-buru?
4: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
5: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
4: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
5: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
4: Susah memang kalau bicara dengan motor.
6: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Biar ipar, soalnya meresak-meresak kuidah munu dah. Biarlah nah.
8: Soalnya ni mana ipar, napa ngomongan dah bo. Sementara pengeluar cungu ni makudang na. Idok matak si kola dah kena kibis terpistar lah nak tanggung. Oh, di bagian.
7: Senar ipar, uleh hendi hodalan. Radoho.
8: Rai par, ah mai.
7: Karena cuma kerja seri par, 150 ribu mengalangsir. Muna kau membuat dot toko, dot mengalundung, 150 ribu segeram. Rado kadang ipar dapat kau 100 gram nasaguni, etong bo. Mula dekestra sokimu, sarimbang, sabola pingpong. Oi, anggoh raku oji.
8: Ah betul deh ipar ke?
7: Betul.
8: Ah jadi mai par, andi kau minta nak barang kati?
7: Muda dong dotong ongkosmu, acu kau minta kehe.
8: Ah, sungguh dipejak di par. Topit mula laun.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Biar ipar ke meta.
8: Ake tai par masih dung ho basindon.
9: Tai ini na abang, na bahatan dua halak mati arani i. Biar mada ganak taun.
8: So bar mada ho. Mulak doa cepati.

0: ngebut berujung maut.
1: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
2: Masuk.
1: Malam minggu berikutnya.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
4: Aduh. Aduh. Au.
5: Aduh. Passwordnya udah diganti.
4: Aduh. Passwordnya apa?
5: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
6: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: harus ditiupkan sekarang sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
2: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Heran betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
2: Usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
2: Ogah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sudahkah kita membuat orang tua tersenyum? Jika menghitung kebaikan orang tua kepada kita, tentu kebaikan yang mereka lakukan tak akan pernah terhitung. Dari kita lahir hingga dewasa, banyak yang telah mereka korbankan untuk kita. Sewaktu kecil, siang dan malam orang tua mengurus kita dengan kasih sayang. Menjaga perut kita agar tak lama kelaparan, membersihkan kotoran, menyuapi, hingga menidurkan kita yang rewel. Tapi coba kita hitung balasan kebaikan kita untuk mereka. Sudahkah kita berbakti kepada mereka? Atau justru, kita masih sering melawan orang tua kita? Sudahkah kita membuat orang tua tersenyum? Padahal, dulu mereka menghabiskan waktu untuk membuat kita tidak menangis. Sudahkah kita menyenangkan hati orang tua kita? Padahal dulu, mereka tak rela kita diganggu, walau hanya oleh suara nyamuk. Saudaraku, ketahuilah bahwa terkadang orang tua kita menangis dan merindukan anaknya dalam diam. Dalam kerinduan tanpa temu itu, mereka terus berdoa untuk kebaikan kita. Tapi kadang kita masih saja enggan menyempatkan diri untuk menengoknya. Saudaraku, mari kita camkan bersama. Ketika uang habis, kita masih bisa dengan mudah mencari. Ketika kita terlambat memperoleh ilmu, kesempatan menimba ilmu yang lain akan datang lagi. Tapi, ketika kesempatan untuk berbakti kepada orang tua sudah terlewat, maka kesempatan itu tak akan pernah terulang lagi.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
3: Bu,
0: anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

tepat untuk menggambarkan dirimu. Entah dari mana harus kuawali cerita tentangmu. Perjuangan, pengorbanan, dan kerja kerasmu adalah sebuah pengabdian yang mulia. Ayah, engkau bahkan tidak pernah pedulikan dirimu sendiri. Rasa lelah tak pernah kau hiraukan. Teriknya matahari tak surutkan langkahmu. Semua dilakukan hanya demi anaknya, demi masa depannya. Iya, demi aku. Aku memang egois, bahkan terlalu bodoh untuk mengerti semuanya. Aku bahkan sering memarahimu di saat keinginanku belum bisa kau penuhi.

pernah tahu, bahkan peduli dengan lelahnya harimu. Engkau tidak pernah mengeluh dengan lelah yang mengagerimu. Senyuman yang terukir di wajahmu seakan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Jauh di dalam lubuk hatimu,

Namun sekarang, aku akan berusaha menjadi yang terbaik, seperti yang kau harapkan dariku. Akan kulakukan semuanya hanya untukmu. Istirahatlah, Pak. Tak seharusnya kau masih bekerja keras. Engkau sudah tak sekuat dulu lagi. Biar aku yang gantikan posisimu. Rambutmu yang sudah memutih seakan pertanda bahwa harimu mulai tenggelam. Aku mohon, sehat terus, Pak. Nikmati masa tuamu dan tunggu aku sukses. Akan kugantikan lelahmu dengan senyuman yang paling indah. Terima kasih, Bapak.

0: Lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Seperti antum sibuk membaca SMS, WhatsApp, BBM, coba lowongkan di antara waktu-waktu antum sehari berapa kali buka HP, baca Al-Quran. Baca Al-Quran 5 ayat, 10 ayat. Coba lihat nanti jedah waktu saja antara azan dan iqamah, atau jedah waktu lagi nunggu azan kalau antum lagi di kantor, atau jedah waktu selesai pekerjaan duduk sebentar, habis minum air. Coba lowongkan waktu antara minum air, hitung detiknya pakai stopwatch, minum air anggap 15 detik. 15 detik antum pakai baca Al-Quran. Coba lihat berapa ayat yang antum dapatkan. Baca. Kalau tidak, kapan nih? Ingat, dalam ibadah harus dipaksakan baru bisa. Kalau kita tidak paksakan diri kita, tanda kutip, tidak paksakan sholat malam, tidak paksakan berpuasa, tidak paksakan bersedekah, tidak paksakan mengambil Quran dari rak atau membuka aplikasi Quran di HP dan dibaca, tidak paksakan menjenguk orang sakit, tidak paksakan hadir di majelis ilmu, tidak bakal pernah bisa, karena syaitan selalu menghambat kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu fina artinya berusaha memaksakan diri menuju ke perintah-perintah kami, jalan-jalan kami, meninggalkan larangan-larangan kami, maka kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami mudahkan mereka untuk mengamalkannya. Puasa Senin Kamis, kenapa antum enggak puasa nih? Saya masih bingung kenapa ada orang enggak puasa. Antum mati kalau puasa. Alasannya hanya karena panas, alasannya hanya karena kantor. Lalu kapan panas itu hilang? Enggak bakal hilang. Tapi sekali Senin antum enggak puasa, maka di buku amal antum nanti sampai hari kiamat kosong dari puasa Senin tuh. Rugi sendiri. Ini butuh sebuah keyakinan, ada janji Allah di situ. Dan maghrib enggak kemana-mana. Akan datang maghrib itu. Akan datang maghrib. Kita akan buka puasa. Allah bukan menzalimi hambanya. Syaitan akan terus membisikkan dari pertama kita mau sahur, atau bahkan mungkin tidak sahur. Kamu tidak sahur nanti lemas. Itu semua godaan syaitan, tepis. Manusia itu bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, minimal 3 hari. Tidak makan, tidak minum, bisa hidup 3 hari. Gak usah antum khawatir gitu. Apalagi maghrib nanti sebentar, nanti sampai 5 detik sedetik pun sebelum azan, syaitan masih godain supaya batalin puasanya. Dan dia akan kalah pada saat dengar azan, antum minum. Makanya kata Nabi SAW, "Nissa'im ini farhatan." Orang yang puasa punya dua kemenangan dan kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira yang dia dapatkan pada saat buka puasa. Di sini makna hadisnya bisa berarti kegembiraan pada saat dia minum karena hausnya hilang. Bisa kegembiraan karena dia berhasil mengalahkan syaitan. Dia akan dapat pahalanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhan. Kalau seandainya kita masbuk salat subuh 1 rakaat. Mungkin ada uzur. Mungkin sakit perut, anggaplah ketiduran, anggaplah. Tapi uzur ini hanya akan melepaskan kita dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, kalaupun di perbuatan itu ada hukuman. Tapi ingat, kehilangan pahala enggak bisa diperbaikin. Beda antara orang yang ketiduran masbuk 1 rakaat dengan orang yang dasarnya memang bangun dan tiap hari dia paksakan dirinya untuk mendapatkan dari rakaat pertama. Beda pahalanya walaupun sama-sama hadir subuh. Dan yang masbuk 1 rakaat sampai hari kiamat, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki kekurangan 1 rakaatnya itu. Coba kalau kita masbuk misalnya, pas datang imamnya sudah rakaat kedua, masih bisakah kita bilang, "Imam maaf, kembali ke rakaat pertama untuk kita ikut dari awal takbiratul ihram"? Gak bisa. Berarti orang yang ikut dari awal sama imam, dari Allahu Akbar sudah dicatat pahala oleh malaikat, dari iftitah sudah ada pahalanya, dari al-fatihah sudah ada pahalanya, dari surah yang dibaca ada pahalanya, ruku ada pahalanya, gerakan dan bacaannya, itidalnya, kemudian terus 1 rakaat sujudnya. Bukankah kata Nabi SAW, ya, tidak ada seorang pun yang sujud 1 kali untuk Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Waktu seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin bersama dengan anda di surga."
Kata Nabi SAW, ada yang lain kau minta? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Itu saja, saya ingin bersama anda di surga. Pandu saya untuk itu. Kata Nabi SAW, bantu saya agar kamu bisa bersama saya di surga dengan memperbanyak sujud. Sekali kita kehilangan sujud, tidak bisa diperbaiki. Nanti kita sujud memang. Ya, tetapi kata para ulama, orang yang masbuk, yang dia dapat berjamaah, dapat pahala jamaah, ya kan? Yang dia masbuk yang tersisa, itu akan mendapatkan pahala yang bukan berjamaah lagi. Artinya berkurang kan gitu. Dosa kah dia? Tidak dosa. Enggak ada hukuman depan Allah SWT, karena dia ada uzur ya. Tetapi perlu jeli teman-teman sekalian memahami bahwasanya tidak bisa terulang peluang ibadah itu.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
3: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
2: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
3: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
2: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
3: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
2: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa direset kayak HP.
3: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
2: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
4: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Sobat Pro 1, gak terasa mom kita udah di penghujung siaran nih. Terima kasih buat kalian yang dari tadi setia menemani, yang dengerin dari rumah atau di perjalanan, atau yang mungkin sambil rebahan dan akhirnya ketiduran. Makasih juga buat semua yang sudah request lagu, kirim salam dan bergabung bersama RRI Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, baik melalui 96,7 FM maupun RRI Digital.

berakhir. Tetap dengarkan kami besok di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya L 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap jadi pendengar setia RRI.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantung. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami. Sejak pagi, siang, hingga malam hari, kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasyaitonir rajim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah tersambung dengan narasumber kita. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, Mbak Nana.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan menghadirkan satu topik terkait memahami sifat kudroh dan irodah Allah, ya, Pak Ustadz, ya.
1: Iya.
0: Baik. Pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma badu. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah, dalam soal akidah, Imam Asy'ari menjelaskan bahwasanya setiap orang mukmin, setiap orang Islam yang sudah mukallaf, mereka wajib mengimani 50 akidah. 50 akidah itu apa? 50 akidah itu diantaranya adalah 50 akidah itu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Allah dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Maka ketika dijumlah 20 tambah 20 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1, semuanya ada 50. Maka setiap mukallaf itu wajib mengimani, meyakini tentang akidah yang 50 itu. Nah, di antara akidah yang 50 itu ada sifat wajib bagi Allah, yaitu ada 20.

0: Muridan yang berkehendak aliman mengetahui Hayyan yang maha hidup Samian maha mendengar Basiron maha melihat Mutakaliman yang berbicara. Itu sifat wajib bagi Allah yang 20. Kali ini saya ingin membahas sifat Allah yang ke-7 dan sifat Allah yang ke-8. Sifat Allah yang ke-7 yaitu kudrah. Kudrah itu apa? Kudrah itu artinya maha kuasa. Maksudnya adalah kudrah itu adalah sifat yang mempengaruhi sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Artinya sesuatu itu bisa mungkin ada, mungkin tidak ada. Itu pengaruhnya adalah daripada kudrah. Maka kudrah itu ada kaitannya dengan sesuatu yang ada dan kemudian yang sesuatu yang ada tadi. Maksudnya gini, kudrah itu pengaruhnya adalah dengan sesuatu yang tidak ada kemudian terus Allah adakan. Artinya dia tadinya tidak ada kemudian terus Allah adakan. Seperti apa contohnya? Seperti kita lah contohnya itu, sebelum adanya kita. Sebelum adanya kita, kita ini kan tidak ada. Maka kudrah Allah itu kaitannya adalah dengan sesuatu yang tidak ada, kemudian terus Allah adakan dengan kudrahnya itu. Seperti halnya badan kita. Badan kita atau tubuh manusia yang Allah ingin tiadakan umpamanya. Pada tahun sekian Allah menginginkan tubuh seseorang itu tiada. Maka jadilah sesuatu tubuh Allah itu tidak ada karena kudrah Allah itu. Dengan kudrah Allah itu maka menjadi tidak ada sama sekali. Nah oleh karena itu kudrah Allah ini, sifat kudrah ini ada kaitannya. Kaitan kudrah Allah itu yang seperti tadi, yang tadinya ada, kemudian terus tidak ada, yang tadinya tidak ada, kemudian terus ada, itu namanya ta'aluk tanzizi, ta'aluk yang seperti itu namanya ta'aluk tanzizi. Maksudnya ta'aluk tanzizi itu apa? Sesuatu yang telah Allah perbuat, sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian terus Allah melakukan satu perbuatan menghilangkan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi tidak ada. Nah, ini namanya tanzizi. Atau sebaliknya, yang tadinya tidak ada, kemudian setelah Allah menciptakan, Allah melakukan perbuatan ciptanya, Allah menciptakan sesuatu itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, ini yang disebut dengan ta'aluk tanzizi. Maksudnya adalah kudrah Allah itu ada kaitannya dengan perbuatan. Dan keterkaitan itu namanya keterkaitan tanzizi hadis, artinya dia menjadi baru. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan itu baru. Nah, akan tetapi kudrah Allah tadi, kudrah Allah yang menciptakan tadi, yang tadinya tidak ada kemudian terus ada, yang tadinya ada kemudian terus tidak ada, karena tanzizinya Allah, karena perbuatan Allah, Allah melakukan sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Yang tadinya ada, kemudian Allah ciptakan lagi menjadi tidak ada, begitu seterusnya. Kudrah Allah itu tidak hanya ta'aluk tanzizi, artinya enggak ada keterkaitan sesuatu yang ciptaannya atau hasil dari ciptaan, tetapi juga ada kaitannya dengan suluhil qadim, yaitu kelayakan di zaman azali, layak ada atau layak tidak ada. Semuanya itu berada pada zaman azali, layak ada untuk diadakan atau layak tidak ada untuk ditiadakan. Artinya seseorang itu ada, itu sudah dipersiapkan oleh Allah dengan iradah Allah, dengan keinginan. Iradah itu kan kemauan Allah. Jadi sesuatu itu ada, itu karena sudah diinginkan oleh Allah. Atau sesuatu itu tidak ada, itu sudah diinginkan juga oleh Allah. Maka kudrah Allah itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak diinginkan oleh Allah. Maka sesuatu yang dikatakan takdir itu adalah sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, baik rusak maupun kebaikan, itu semuanya adalah Allah yang menginginkannya, kemudian Allah yang menciptakannya. Itulah kenapa Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawinya, beliau menyampaikan, kalaulah satu kampung semuanya ingin mencelakakan seseorang, maka seseorang itu tidak akan celaka kalau tidak Allah kehendaki orang itu celaka. Dan seseorang tidak akan bisa memberi manfaat, maksudnya satu kampung orang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada satu orang, maka tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kecuali Allah yang telah tentukan manfaat itu ada pada orang itu. Artinya apa? Semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah berdasarkan ketentuan Allah. Semua yang berlaku di dunia ini semuanya adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Allah tidak menentukannya, maka tidak akan terjadi. Sepontang-panting apapun orang bekerja pengin kaya, kalau Allah tidak kehendaki kaya, maka orang itu tidak akan kaya selama-lamanya. Kalau Allah tidak menghendaki. Tapi orang hanya bekerja sedikit saja, bergerak sedikit saja, tetapi Allah kehendaki memang dia kaya, di suluhil qadimnya, di zaman azali memang di situ telah ada potensi kaya untuknya, kemudian Allah melaksanakan perbuatannya dengan tanzizi atas kudrohnya, maka jadilah ia kaya walaupun sedikit dia hanya bergerak, sedikit dia hanya bekerja. Jadi semuanya itu adalah ada di ketentuan Allah. Akan tetapi dalam hal ini tidak bertentangan sama sekali dengan syariat. Artinya kalau orang mau pengin kaya, manusia diperbolehkan untuk bekerja. Kalau orang pengin sehat, manusia diperbolehkan untuk berobat ke dokter, begitu seterusnya. Ini tidak ada pertentangan sama sekali dengan iradah dan qudrah Allah. Bahkan ini adalah sejalan. Kenapa? Karena ketika Allah ingin menjadikan seseorang selamat, maka Allah akan tarik orang itu ke asbab-asbab menjadikan seseorang selamat. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu akan celaka, maka Allah akan tarik orang itu ke asbab-asbab yang menjadikan orang itu celaka. Itulah kenapa tidak ada pertentangan sama sekali kalau ada orang sakit kemudian boleh berobat. Begitu Mbak Nana, saya kembalikan kepada Mbak Nana.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada. Paparan yang menarik sekali untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini, memahami sifat kudrah dan iradahullah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803 untuk yang ingin bertanya langsung terkait topik bahasan kita hari ini. Dan Pak Ustadz, sudah ada pesan singkat yang masuk di sini yang ingin bertanya dari hamba Allah yang ada di Palmerah Lama. Pak Ustadz, bagaimana kita menunjukkan keimanan kepada sifat kudroh dan irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, silakan. Hamba Allah di Palmerah Lama. Pak Ustadz. Halo.
0: Ya.
1: Iya, silakan Pak Ustadz.
0: Halo.
1: Iya, silakan.
0: Hamba Allah yang ada di Palmerah Lama, kalau ingin mengetahui lebih dalam lagi dari ini, kan di sini waktunya terbatas, kalau ingin lebih dalam lagi untuk mengetahui tentang tauhid ini, silakan malam Senin atau hari Ahad setelah sholat maghrib itu menuju ke kebun kopi. Di sana ada masjid Jami Al-Hikmah, silahkan datang ke sana, kita ngaji bersama-sama kitab Kifayatul Awam. Jadi singkatnya begini, untuk mengimani irodah dan kudrah Allah, itu kita harus meyakini bahwasanya semua yang terjadi itu adalah atas kemauan Allah, semua yang terjadi. Dan ketika Allah tidak mau, maka kudrah Allah tidak akan terjadi. Jadi kudrah Allah itu semuanya adalah berdasarkan iradah Allah. Iradah Allah itu bisa akan terjadi kalau kudrah Allah sudah Allah tentukan. Artinya Allah sudah melakukan af'al tanjiji. Allah telah melakukan perbuatan tanjiji, telah melakukan perbuatan untuk menciptakan, maksudnya gitu. Karena begini, tanjiji itu atau kudrah Allah itu, kudrah Allah itu kaitannya dengan tanjiji dan sulukil qadim. Tanjiji itu sesuatu yang Allah perbuat, yang tadinya tidak ada, kemudian terus Allah ciptakan menjadi ada sekarang. Itu artinya Allah telah menentukan takdirnya, dan takdirnya itu kaitannya dengan perbuatan Allah. Ini namanya tanjiji. Jadi namanya ta'allukun tanjiziyun. Atau sebaliknya, yang tadinya dia ada kemudian terus tidak ada, maka dengan ketiadaan itu namanya ta'alluq tanjizi. Lalu iradah Allah itu di mana? Iradah Allah itu sesuatu yang belum terjadi.

0: Allah dan iradah Allah, kita harus meyakini sesuatu yang terjadi itu semuanya adalah atas kehendak Allah. Jadi kita tidak akan menyesal apa-apa. Kenapa? Karena semuanya memang Allah yang menghendakinya. Begitu.
1: Baik, itu hamba Allah penjelasan dari Pak Ustaz. Ya, terima penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Sati, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar di Bahar?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Sebaliknya sehat pun Pak.
0: Amin.
2: Ini yang saya tanyakan mungkin di luar tema Pak Ustaz. Kayak gini.
0: Boleh.
2: Ibarat debu, kalau setiap hari di meja itu dilap, di dinding dilap, kan makin lama kan makin berkurang.
0: Begitu makin kinclong.
2: Ya?
1: Iya, yeah, terus?
2: Iya. Begitu juga kalau dosa, kalau orang, kayak kita kan dosanya banyaknya. Kalau setiap hari menjalankan yang kebaikan, sholat, apa segala, itu akan memang berkurang juga Pak Ustaz. Itu aja pertanyaan saya. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz dari membersihkan meja kemudian ke sholatnya. Bagaimana di Pak Ustaz? Silakan Pak Ustaz.
0: Iya, memang tidak hanya meja. Taruhlah mobil ya. Mobil itu kalau berjalan itu pasti debu itu
1: debu,
0: nempel.
1: Betul.
0: Iya. Manusia juga begitu. Ketika dia hidup itu dosa itu pasti nempel. Tapi jangan lupa Allah itu persiapkan car wash, istilahnya gitu. Tempat cuci mobil. Ini tempat cuci manusia tuh. Kan Allah siapkan tempat cuci manusia. Apa itu? Sholat. Maka ketika orang dengan tidak sadar, tidak sengaja, kemudian melakukan dosa, selama itu bukan dosa besar, maka Allah akan ampunkan dosa itu ketika orang itu sholat. Sholat apa saja? Makanya idza qama al-'abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan salat, utiyat bidzunubi, maka dosa-dosa ini akan dihadirkan oleh Allah ala atiki, akan Allah hadirkan di atas, lalu Allah letakkan di atas kedua pundaknya, waraksi, dan di atas kepalanya. Faqul lama raka'a sajadah, setiap kali ruku atau sujud, sakotat adunubu anhu, maka dosa itu berguguran darinya, dari dua pundak, dari dua kepala, dari dua kepala, dari kepalanya. Maka ketika seseorang itu rajin sholat, otomatis dosanya berguguran. Jadi seperti tadi yang Ibu Bunda Sati sebutkan tadi, meja dilap. Nah, ngelapnya dosa yaitu dengan sholat diantaranya, tidak hanya sholat saja diantaranya. Kenapa? Karena as-salawatul khamsu war ramadhan ila ramadhan wal jum'ah ila jum'ah war ramadhan ila ramadhan mukaffiratan lima bainahunna in ijtanabal kabair. Dari sholat lima waktu ke sholat lima waktu diantaranya itu adalah untuk mengampuni dosa. Dari sholat jum'at ke sholat jum'at berikutnya itu adalah untuk mengampuni dosa. Dari bulan ramadhan ke bulan ramadhan berikutnya, bagi yang berpuasa di bulan ramadhan, maka bulan Ramadan itu akan mengampuni dosa. Jadi kalau kita tidak tahu kita punya dosa, dengan sendirinya akan gugur dosa itu kalau kita menjalankan sholat. Jadi begitu Bunda Sati.
1: Oke, baik Bunda Sati, itu dia penjelasan Pak Ustadz. Untuk pendengar yang lain yang mau ikutan kembali, masih dinantikan di nomor telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-87-44-0803 untuk bertanya langsung bersama narasumber kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Nah Pak Ustadz, jika segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, apakah kita sebagai manusia ini masih memiliki pilihan nih Pak Ustadz?
0: Iya, kita tetap masih punya pilihan. Tapi ingat, pilihan yang kita pilih itulah sesungguhnya pilihan Allah. Jadi pilihan kita, yang kita pilih, kita kan misalnya ini ada dua pilihan, mau pilih yang ini, mau pilih berbuat maksiat atau mau pilih berbuat dosa, mau pilih ke pucuk atau mau pilih ke masjid. Itu di dalam hatinya itu dia punya pilihan. Ketika dia memilih di masjid, itulah caranya Allah ingin memasukkan seseorang

0: sekarang ke dalam surga. Tapi ketika dia memilih ke pucuk, nah, itulah caranya Allah ingin memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka, dia nanti nggak akan protes. Itu kan pilihanmu sendiri kan gitu. Kan pilihanmu sendiri. Kenapa kamu milih waktunya pergi ke masjid kok malah kamu malah pergi ke pucuk kan itu? Nah, jadi di sini adalah merupakan pilihan manusia sendiri, tapi lagi-lagi semuanya itu ya tentu atas iradah Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Masih dinantikan untuk Anda di pesan singkat kita juga boleh. Kali ini dari Ibu Rahma yang ada di Talang Bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apakah sesuatu yang kita inginkan dan saya sudah berdoa sholat Pak Ustadz tetapi tidak terjadi, nah ini apakah Allah tidak menghendakinya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya dari Bu Rahma, silakan.
0: Oh iya, kan Allah itu pernah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudun. Kalau hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, katakan aku ini dekat, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Artinya gini, doa itu pasti diijabah oleh Allah asal doa itu memenuhi syarat. Artinya doa itu Allah Subhanahu wa taala berikan syarat-syaratnya, syarat-syaratnya itu dipenuhi, dan di antara syarat yang paling penting itu adalah aklul halal, makan yang halal. Maka bagaimana doa akan sampai kepada Allah kalau lidahnya ini tercipta atau terbuat dari bahan yang haram, makanannya yang haram. Maka salah satu di antara terkabulnya doa yang paling penting di situ adalah aklul halal, makan yang halal, jangan sampai bercampur dengan yang haram. Maka doa itu semuanya akan dijawab oleh Allah. Hanya saja doa itu ketika kita berdoa kepada Allah bisa langsung diijabah saat itu, bisa nunggu sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Dan bahkan ketika kita lupa itu baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh nih. Ketika saya berdoa, dulu ini udah lama berdoa, waktu saya diberikan uang untuk naik haji, akhirnya saya pergi haji, saya berdoa di Muntajam. Pertama saya doa minta anak, alhamdulillah selesai berdoa, habis sholat isya, ngebel ke rumah, istri mengatakan katanya dia hamil. Jadi begitu doa langsung diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua, saya berdoa juga supaya minta rumah. 2003 saya berdoa, 2007 baru dikasih rumah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, saya berdoa supaya Allah jadikan saya menjadi PNS. 2003 saya berdoa, 2008 dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik haji ini merasa enak, saya juga berdoa, ya Allah, perjalankanlah kakiku ke Masjidil Haram ini lagi untuk menunaikan ibadah haji. 2003 saya berdoa, 2012 saya jadi petugas haji lagi. Kemudian ketika jadi petugas haji itu saya berdoa, ya Allah, kok enak jadi petugas haji ini, bisa membantu banyak orang. Akhirnya 2025 masih jadi petugas haji. Jadi doa itu pasti diijabah oleh Allah. Kalaulah tidak diberikan di dunia ini, maka Allah akan berikan pada saat orang itu bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu Rahma.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Masih kami nantikan untuk Anda yang lainnya yang ingin ikutan kembali bersama Pro Satra di Jambi untuk Mutiara Pagi. Dan kali ini ada pesan singkat yang masuk ini. Dari Ibu Sri di Rimbo Bujang katanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana bila seseorang sudah ikhtiar tapi belum berhasil, apa ini dinamakan irodah Allah katanya, mohon penjelasannya Pak Ustadz.
0: Iya, kalau orang sudah ikhtiar itu belum berhasil, maka itulah yang disebut dengan irodah Allah. Betul, itu disebut dengan Allah. Tapi pada saat itu kita belum tahu nanti. Jadi berhasilnya tidak pada saat yang dia tunggu-tunggu itu. Bisa jadi berhasilnya pada satu saat lain waktu yang dia tidak menyadarinya atau tidak tahu. Sudah enggak ingat lagi dengan apa yang dia inginkan. Semuanya itu adalah iradah Allah. Jadi iradah Allah itu kita tidak bisa apa namanya memastikan, karena Allah yang membuat kepastian, bukan kita yang membuat kepastian. Jadi kalaulah sesuatu yang sudah diikhtiarkan kemudian tidak terjadi, itu karena memang Allah ketika menginginkan sesuatu, orang itu akan ditarik dengan asbab-asbab yang akan memperoleh sesuatu itu, atau asbab-asbab yang tidak akan sama sekali ia peroleh sesuatu itu. Umpamanya gini, seseorang pergi ke dokter, tujuannya kan supaya sehat, pergi orang ke dokter itu dari sakitnya itu, pergi ke rumah sakit itu. Ternyata Allah berikan manik atau Allah berikan penghalang sehingga kesehatan itu tidak diperoleh oleh dirinya. Akhirnya Allah mengeluarkan tanjizinya, Allah melaksanakan tanjizinya, yaitu ia harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal yang seperti ini, iradah Allah itu sangat berkaitan dengan qudrah Allah. Iradah Allah sangat berkaitan dengan takdir Allah. Namun demikian, kita tidak boleh langsung menjustis. Kalau ada orang yang langsung menjustis, oh Allah tidak mengendaki begini. Kalau Allah tidak mengendaki sehat, aku juga enggak akan sehat. Akhirnya dia putus asa. Maka kalau ada orang yang seperti itu, maka Allah akan putus kemanfaatan makhluk. Karena apa? Dia sudah putus asa yang seperti itu. Ketika sudah putus asa seperti itu, Allah melarang kita, wala ta'asu min rauhil min rauhillah. Kita Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa. Kita tetap diperintahkan untuk pesimis, karena Allah itu maha mampu, Allah itu maha bisa melaksanakan apapun. Tetapi sekali lagi, semuanya itu adalah berdasarkan qudrah Allah. Jadi kalau sesuatu yang telah diikhtiarkan itu belum terjadi atau belum berhasil, ya mungkin pada saat itu belum berhasil, mungkin pada saat yang lain akan berhasil. Atau juga hasilnya, pahalanya ditabung, kira-kira gitu, Mbak Nana.
1: Baik Pak Ustadz, dan tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Apa yang mau disampaikan Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah, sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah karena kehendak Allah. Api membakar kayu itu karena kehendak Allah. Air memadamkan api, itu semuanya adalah kehendak Allah. Orang berobat ke dokter sehat, itu juga karena kehendak Allah. Orang berobat ke dokter tidak sehat juga, itu juga karena kehendak Allah. Jadi semuanya ini adalah kehendak Allah. Ketika manusia melakukan sesuatu, maka perbuatan manusia itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah tidak mengendaki, maka tidak akan terjadi. Jadi takdir Allah itu adalah sesuatu yang telah Allah kehendaki sebelumnya pada zaman azali. Oleh karena itu, kita harus meyakini itu, jangan sampai kita tidak yakin sehingga kita menjadi orang yang kufur. Barangkali itu saja dulu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Sutera di Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di FM 88,5 MHz dan juga yang sedang mendengarkan atau menonton kami di RRI Jambi Net. Nana dan Pak Ustadz undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Dinas Sosial Kota Jambi kejar pendataan masyarakat desil 1 hingga 4. Pemprov Jambi dapat bantuan Rp30 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 14. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 14 September 2026 bersama saya Wendy Decitra. Pendengar, Dinas Sosial Kota Jambi kejar pendataan masyarakat desil 1 hingga 4. Laporan Desri Wahyuni.
2: Dinas Sosial Kota Jambi masih terus melakukan pembaruan dan pendataan masyarakat dalam sistem perlindungan sosial atau Perlinsos. Hingga saat ini tercatat sekitar 43.000 kepala keluarga di Kota Jambi yang telah didaftarkan ke dalam sistem perlindungan sosial tersebut. Meski demikian, proses pendataan masih terus dilakukan karena belum seluruh masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 terdaftar dalam Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyebutkan pendataan terhadap masyarakat pada desil 1 hingga 4 menjadi perhatian karena kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dalam program perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih terus mengejar data masyarakat yang belum masuk dalam sistem. Pembaruan data ini dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat dapat diketahui secara lebih akurat dan menyeluruh melalui data yang terus diperbaharui. Pemerintah dapat melihat kondisi kesejahteraan masyarakat, termasuk mengetahui masyarakat yang membutuhkan dukungan maupun bantuan sosial.
3: Sampai saat ini untuk Perlinsos baru di 43.000 KK yang kita daftarkan di Perlinsos. Dan tentu saja untuk keseluruhan desil dan untuk keseluruhan desil dari 1 sampai 4 ya, ini masih kita kejar terus ya, supaya bisa mendaftarkan dan bisa kita lihat kondisinya.
2: Yunita menambahkan data dalam Perlinsos juga nantinya menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima bantuan sosial. Dengan data yang lebih lengkap dan sesuai kondisi terkini, diharapkan bantuan yang diberikan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Ia menegaskan, proses pembaruan data masih terus berjalan. Pemerintah daerah masih berupaya mendaftarkan masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4, namun belum tercatat dalam sistem perlindungan sosial. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, seiring perkembangan zaman, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains. Laporan Muhammad Esma.
4: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci terus berkomitmen melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Bumi Sakti Alam Kerinci. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana, serta percepatan transformasi alat digital guna mencetak generasi yang unggul dan juga berkarakter Islami. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Pak Rizal, menyampaikan bahwa madrasah di Kabupaten Kerinci saat ini harus mampu bersaing secara global. Tantangan zaman menuntut lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan juga sains.
5: Pada seluruh keluarga besar tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan dalam rangka meningkatkan madrasah, apapun program-program yang ada di Kementerian Agama ini tentunya butuh jasa.
4: Pihak Kemenag Kerinci juga mengingatkan pentingnya peran kepala madrasah sebagai motor penggerak inovasi dan juga lingkungan sekolah. Kolaborasi antara pihak madrasah, komite dan juga orang tua siswa dinilai menjadi kunci utama keberhasilan transformasi ini. Dengan semangat kebersamaan, Kemenag Kerinci optimis mutu pendidikan madrasah di wilayahnya akan semakin meningkat, sehingga mampu melahirkan generasi emas yang mandiri, berprestasi juga membawa kemajuan bagi daerah. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, film Mantagi Air dan Manusia mengajak masyarakat menjaga kelestarian air melalui kisah perjalanan manusia dan air dari hulu hingga hilir di Provinsi Jambi. Laporan disampaikan Desi Hermila.
6: Film Mantagi Air dan Manusia terus diputar di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Kerinci. Senin 7 September 2026 kemarin, film ini diputar di Aula Kantor Bupati Kerinci, serta ditonton oleh pejabat pemerintah, kepala sekolah, dan juga murid. Film ini diharapkan sebagai media edukasi untuk mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan dan menjaga sumber air. Disampaikan Taufik Hidayat Rusdi sebagai sutradara. Film ini mengangkat hubungan manusia dengan air mulai dari wilayah hulu di Kabupaten Kerinci, kemudian Merangin, Muaro Jambi, hingga Tanjung Jabung Timur. Sebelum diproduksi, film tersebut melalui proses riset dan diskusi yang melibatkan aktivitas lingkungan, penulis, sastrawan, sejarawan, serta akademisi. Film ini juga melibatkan aktor-aktor lokal dari daerah yang menjadi bagian dari cerita. Musik digunakan turut mengangkat kekayaan musik tradisional Jambi.
7: Kita nggak bisa membohongi diri. Kita harus, kesadaran itu harus muncul kembali untuk kita sama-sama membenahi ini semua yang terjadi terhadap lingkungan, terhadap hubungan kita terhadap sesama manusia gitu. Dan Mantagi ini pengennya, saya tidak mau seolah-olah mengajari penonton, tidak. Tapi saya ingin membuat sebuah karya, tontonan, semoga itu bisa masuk ke dalam diri manusia atau penonton itu untuk mengenal jati dirinya. Siapa sih saya? Saya ini diciptakan untuk apa sih? Seperti itu.
6: Tim produksi berharap film Mantagi, Air dan Manusia dapat terus diputar dan menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Film ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus mengingat masyarakat bahwa air merupakan bagian penting dalam kehidupan yang harus dijaga kelestariannya. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, Pemprov Jambi dapat bantuan 30 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
8: Pemerintah Provinsi Jambi mendapat bantuan sebesar 30 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Sekda Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, bantuan tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan karhutla mulai dari patroli, pemadaman, pemulihan lahan gambut, hingga penanganan dampak kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan dukungan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk menangani berbagai dampak yang ditimbulkan akibat karhutla, termasuk gangguan kesehatan seperti ISPA yang dapat dialami masyarakat terdampak asap. Sudirman menyampaikan hujan yang turun di sejumlah wilayah Jambi turut membantu mengurangi titik api. Meski demikian, curah hujan tersebut belum merata di seluruh wilayah di Provinsi Jambi.
9: Ya, jadi kita bersyukur karena ada hujan kemarin ya di hari Kamis, walaupun belum merata, tapi paling tidak sudah bisa mengurangi titik-titik api yang ada di Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur karena kita dapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar 30 miliar ya untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Ada juga untuk patroli, ada juga untuk pemadaman, ada juga untuk pemulihan gambut, ada untuk penanganan kesehatan, masalah ISPA. Jadi cukup banyak yang kita bisa alokasi.
8: Untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya bersifat responsif, Sudirman meminta sejumlah OPD mulai menyusun program berkelanjutan untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Menurutnya, perencanaan jangka menengah tersebut penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi karhutla sekaligus menangani dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat serta perencanaan program lintas sektor, Pemprov Jambi berharap penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Sosial Kota Jambi kejar pendataan masyarakat desil 1 hingga 4. Pemprov Jambi dapat bantuan 30 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Wendy Dicitra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah bersiap-siap melaksanakan segala aktivitasnya. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat untuk memulai segala aktivitasnya di pagi hari ini. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Informasi pantauan lalu lintas yang untuk di pagi hari ini di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya masih terlihat ramai lancar. Kehati-hatian kita juga sangat dituntut dalam menggunakan kendaraannya. Selalu gunakan helm berstandar SNI bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 2. Kenakan sabuk pengaman atau safety belt bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 4. Lengkapi segala surat menyurat yang berkaitan dengan kendaraannya. Dan tentunya patuhi segala peraturan berlalu lintas.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh pagi ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
7: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
5: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
8: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di base camp Pontianak.